0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Dari Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

bernama cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondol. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia. Terbaik kamu.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. Pada Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beli yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang Mi, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Halo 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.
2: Dari Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. This is

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu perlu RRI Bandar Lampung.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

nggak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Rambut.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,2 RRI Bantar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang, Lampro 2. Di siang kali ini kalian bakal ditemenin sama Liza sampai jam 3 nanti. So, stay tuned.

0: gue bahas banyak banget sih yang pengen gue bahas ya. Apalagi sekarang kan lagi banyak banget ya informasi yang muncul ya. Dari kemarin tuh gue udah scrolling banyak banget. Tapi hanya beberapa aja yang bakal gue bacain ya. Yang pertama adalah pimpinan Komisi 7 DPR minta BSN prioritaskan pengembangan UMKM. Wow. Terus juga ada bagian olahraga ya. Darwin Nunez ya, siap kembali ke Liverpool. Woo. Dan juga bagian hiburan. Ya, ini kayaknya mungkin buat teman-teman udah pada tahu kali ya. Joe Alwyn dan Sarah Pigeon terlihat bersama di Brooklyn. Wow, tapi semuanya bakal gue bacain cuma di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi enggak santai.
0: Iya, selamat siang teman berdua. Gimana nih siang harinya ya? Mungkin buat teman-teman yang lagi libur ya, selamat menjalani harinya, menikmati waktu liburnya ya. Dan kalau kamu nih misalnya lagi santai gitu, lagi pingin ngapain ya, pingin dengerin lagu gitu, tapi pingin banget dengerinnya lewat Pro 2 gitu ya, boleh banget. Kalian boleh request ya di 0817992525 ataupun juga bisa lewat Instagram ya di @prodobdl, semuanya gue bacain. Yang pastinya kita dengerin dulu lagu satu ini.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bandar Lampung.

0: since you've been away.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Bandar Lampung.

Ya, mencari kebahagiaan ternyata dirimu ya. Tapi gimana kalau misalnya dia udah nikah? Jadi curhat kan gue. Dan ya udah, daripada gue curhat ya gak sih, mending gue buka open request saja ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau request lagu ya, boleh banget langsung aja kirim di 081-799-25-925 ataupun bisa di Instagram kita di @prodobedel, semuanya bakal gue bacain. Tapi sekarang udah ada yang request nih, dari mana dulu ya, coba kita lihat, dari 082324 10 sekian. Halo, gue Al, pilih request aku dong lagunya Olivia Rodrigo yang baru, yang Stupid Songs, thank you so much kak. Okay, nanti kita play ya. Terus juga dari 0853-7471 sekian. Halo, gue Yogi, gue pilih request lagunya Espa dong kak, yang WDA ya, yeah, Whole Different Animal. Okay, ntar kita play. Terus juga yang terakhirnya yang gue bacain dari 0819-3762 sekian. Dari halo, assalamualaikum kak, gue mau request lagunya Teyang yang Live Fast Die Slow. Terima kasih, semangat buat kakaknya. Oke, makasih banyak ya, semuanya bakal gue playin nanti. Gue cek dulu ya ada apa enggak. Tapi kayaknya sih, coba gue lihat dulu ya, kayaknya sih ada sih, Olivia Rodrigo. Iya ada. Oke, okay. Ini kita play dulu ya requestan lagunya nih semuanya. Tetap buat nomor 2 yang mau request lagu, langsung aja di 0817995925 atau juga bisa lewat Instagram kita di @prodobedel, sama yang gue bacain. Dan sekarang kita dengar lagunya dulu ya, dari Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, di Bandar Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kalau siang-siang kayak gini enaknya makan apa ya? Ya apalagi mungkin buat kamu yang mungkin ingin jantungnya lebih sehat gitu ya, ada beberapa banyak nih makanan yang mungkin bisa jadi pilihan kamu. Contohnya nih kayak makan alpukat gitu ya. Jadi ini bisa bikin jantung kamu lebih sehat karena punya kadar LDL alias kolesterol jahat ya, yang untuk meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik dan membersihkan pembuluh darah. Terus juga ada brokoli atau brokoli. Jadi konsumsi sayur hijau itu bagus banget ya, karena brokoli ini banyak mengandung vitamin K. Nah jadi vitamin K sendiri ini berkaitan dengan kesehatan pembuluh darah, sebab vitamin ini menjaga kalsium agar tidak merusak arteri. Terus juga ada ikan berlemak, terus ada semangka ya buat kami yang suka semangka, terus juga ada almond, terus juga ada bayam ya. Jadi ini murah meriah banget. Kalau kamu gak suka nih sayur-sayuran, mungkin kamu bisa makan bayam deh, karena sesuai dengan kata Popeye kan, dia sehat banget ya karena makan banyak bayam ya. Jadi bayam ini punya banyak mengandung kalium, folat dan juga serat yang mencegah penyumbatan pada arteri, dan juga terakhir ada gandum ya. Jadi gandum ini termasuk makanan untuk mencegah penyumbatan jantung. Jambung sih, biji-biji banyak mengandung magnesium yang membantu melebarkan pembuluh darah. Lah daripada gue makin amit-amit gitu ya ngobrolnya, penting kita dengar lagi lagunya. So stay tune on 92,5 FM.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bantu Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau dikit-dikit terserah gitu ya, kadang bikin emosi jiwa raga gak sih? Walaupun emang bener ya, kadang udah mencapai di tahap yang yaudahlah terserah mau lo kayak gimana gitu kan, walaupun emang menyakitkan sih ya, kenapa bisa sampai di titik itu gitu ya. Tapi yaudah gak apa-apa, buat kamu yang mungkin lagi di tahap ataupun lagi merasakan di lagu yang terserah ini, semoga kalian bisa mencari ataupun mendapatkan solusinya ya. Jadi di samping itu ya teman berdua masih ditemani sama Liza ya di Santai Siang, dan kali ini gue mau ngebahas tentang sisi olahraga dulu ya, karena kan lagi heboh-hebohnya FIFA ya gak sih ya. Jadi Darwin Nunez ya siap kembali ke Liverpool. Jadi Darwin Nunez ini disukar akan kembali ke Liverpool dengan kepindahan di musim panas ini. The Reds ditawari kesempatan merekrutnya secara gratis dari Al Hilal. Jadi Nunez ini bergabung dengan Al Hilal dalam kesepakatan 46 juta pound musim panas lalu. Wow, ini kalau dirupiahin berapa ya? Baik banget kayaknya. Tetapi dikeluarkan dari skuad Liga setelah penandatanganan Karim Benzema pada bulan Februari. Jadi kesepakatan yang telah terjadi ini saat ia yang melaporkan Nunez siap kembali ke Merseyside. Sebagaimana diterjemahkan dalam bahasa Spanyol yaitu, perhatian Darwin Nunez kembali ke Liverpool, konfirmasi tidak akan diberikan dalam beberapa hari karena sang pemain meminta fokus bersama dengan timnas Uruguay gitu, katanya dari jurnalis Martin Charquero ya pada hari Selasa ini. Jadi mantan bos Liverpoolnya juga nih, Jurgen Klopp mengontrak Nunez dengan biaya yang dilaporkan 64 juta pound. Wow, ini gue kayaknya bakal searching dulu deh, hingga berpotensi naik ya 84 juta pound dari Benfica. Jadi 4 tahun kemudian The Reds memiliki kesempatan merekrutnya secara gratis saat ia bersiap berusia 27 tahun pada 24 Juni nanti. Wow, gue jadi penasaran deh, Darwin Nunez ini umurnya berapa sih? Darwin Nunez ya, kita lihat teman-teman berapa sih dia umurnya. Ternyata dia umurnya berapa nih? Enggak, 1999. Emang segitu ya? Oh iya benar. Wow, di umur segitu dia udah bisa punya karir secemerlang itu ya. Gimana kita nomor 2 tetap harus berusaha ya, dan kita harus terus mendukung nih para atlet-atlet dimanapun mereka berada ya, kesukaan kamu ataupun siapapun juga ya. Kita harus mendukung semua skill-skill yang mereka punya. Semoga kita juga terinspirasi ya, bisa sehebat mereka, oke?

teman-teman Pro2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Jan

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: RRI Bandar Lampung.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Καμπλέικαμ. Πλήκα τα πλήκα τα πλήκα.

Masih barengan sama Liza di Santai Siang nomor 2. Dan kelihatan nih cuacanya agak terik-terik gimana gitu ya. Gue ngeliatnya sih agak terik ya, walaupun memang agak di sebelah sana nih agak-agak berabu-abu, cuma ya semoga bukan hujan ya. Dan kalian pernah gak sih ngeliat akhir-akhir itu tuh heboh banget? Sebenarnya gak tahu ya, karena kalau di sosial media gue tuh lagi muncul sering banget beritanya Jo Alwyn sama Sarah Pigeon nih ya. Bener gak ya gue baca namanya? Jadi mereka ini kalau kemarin kayak baru ada snippetnya nih, kalau mereka ini jalan bareng. Jadi mereka ini masih kayak di rumor ini ya, emang mereka pacaran gitu kan, karena mereka cuma jalan bareng gitu. Tapi ternyata malam ini itu dibongkar lagi nih kemesraan mereka ya. Dan ternyata emang mereka ini sepertinya sedang berkencan gitu ya. Ini gue sumpah heboh, heboh banget, happy banget sama kabar mereka, karena nih Jo Alwyn dan Sarah Pigeon

pasangan ya. Jadi benar-benar gue berharap semoga mereka langgeng ya. Apalagi kayaknya sih gue ngeliat mereka ini perpaduan yang amat sangat bagus gitu. Kalau nggak salah sih Sarahnya juga suka banget sama yang private gitu loh. Sedangkan kan emang Joe-nya ini emang orangnya emang tempatnya udah pemalu gitu kan, pengen yang private. Jadi mungkin mereka berdua ini cocok gitu loh. Jadi ya udahlah, mari kita doain ya, semoga Joe Alwyn dan Sarah tetap langgeng ya, semoga ya tetap lama lah ya. Terus juga semoga berbahagia dengan pasangan baru kita pada kali ini ya. Dan semoga juga buat kalian yang masih jomblo, semoga kalian bisa menemukan pasangan yang sesuai sama kemauan kalian.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,2 RIB Lampung, tempat baik kamu. Gak kerasa nomor 2 udah waktunya Liza untuk pamit. Makasih buat nomor 2 yang udah gabung sama Liza dari jam 10 tadi. Terakhir dari Liza, Let's Divide. Share and express your willingness only with Pro 2 RIB Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RIB Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah tetap di udara. You know, bye teman Pro 2.

0: Tanggola, Broadway dari Bandar Lampung, teman Gola Kabar. Good morning Canada time.
1: Teman Gola Kabar. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 per Joy Bener Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama Angga Labesa. Padahal kemarin Angga janjinya ketemunya malam ya hari ini ya. Tapi sore Angga udah dateng buat kamu teman Pro 2. Spesial banget. Kenapa? Karena hari ini Angga mau memberikan kamu informasi yang menarik banget teman Pro 2 ya. Kita bakal ngomongin nih kisah inspiratif teman Pro 2 ya. Tema kita hari ini sore ceria adalah dari kamar kecil ke art market, perjalanan mengubah ilustrasi menjadi merchandise dan bisnis kreatif. Udah barengan sama Angga Labesa sore hari ini ada Muhammad Rizky Kurniawan. Dia ini adalah seorang ilustrator dan juga kreator ruang Kiki.
1: Yeah,
0: oke. Okay. Kiki pakai Q ya, Kiki.
1: Q. Gak dipanggil Kiki sih sebenarnya.
0: Susah ya. Oke. Okay. Sebelum jauh-jauh melangkah, jelasin dong ruang Kiki. Benar Kiki kan?
1: Benar.
0: Oke. Okay. Apa nih ruang Kiki?
1: Sebelumnya kenalin dulu aku Muhammad Rizky Kurniawan, biasa dipanggil Kiki ya. Aku adalah ilustrator dan kreator dari ruang Kiki. Ruang Kiki itu apa sih? Jadi ruang Kiki itu adalah sebuah brand yang aku buat sendiri yang berasal dari karya-karyaku sendiri. Kenapa ruang Kiki? Karena aku berkarya, mengerjakan tugas, membuat konten itu di kamar kecil, dan kamar kecil itu aku sebut sebagai ruang gitu. Instead of aku manggil itu sebagai studio, aku lebih prefer untuk manggil itu sebagai ruang gitu, karena lebih ekspresif aja sih kak.
0: Oke. Okay. Gitu. Tadi sempat dimention lo memulai ini semua dari kamar ya kan?
1: Iya
0: ya,
1: betul kan? Betul.
0: Ruang kecil itu sejak kapan kalau boleh tahu?
1: Sejak kecil sih, cuman aku konsisten untuk berkarya itu dari zaman-zaman kuliah.
0: Okay.
1: Enggak dong. Zaman-zaman

0: stiker, art print itu sendiri, dan juga nextnya pengen buat baju sih kak.
1: Oke, berarti gitu. Sejauh ini baru art print doang yang baru dibuat?
0: Enggak, itu tadi art print, gantungan kunci, stiker pack, pin. Sejauh itu baru 4 itu aja sih kak.
1: Oke, oke. Respon teman-teman gimana nih dengan ruang Kiki sendiri?
0: Sejauh ini ruang Kiki udah ikut sebanyak 9 event. Itu 7 di Lampung, 1 di Palembang, dan yang terbaru di Jakarta. Ternyata respon aku sebelumnya agak sedikit skeptis gitu kak dari karya-karyaku gitu. Ini bakal ada yang beli enggak ya? Kayak bakal ada yang suka enggak ya? Ternyata dari ketakutan yang ada di pikiranku itu, ternyata respon-respon dari pengunjung itu baik-baik banget kak. Jadi kayak ada karya-karyaku yang relate gitu sama mereka gitu. Dan so far respon dari mereka itu baik banget gitu. Bahkan produk-produkku banyak yang habis gitu.
1: Oke, oke, oke. Berarti lo tuh konsepannya tuh awalnya tuh buat ilustrasi dulu, baru nanti di aplikasikan ke berbagai macam
0: media
1: gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke. Nah, berarti lo ketika buat ilustrasi sendiri nih butuh berapa lama, Ki?
0: Kalau ilustrasi sendiri itu aku orangnya kayak mut-mutan gitu, Kak, dengan ngerjain karya gitu loh. Sejauh ini paling lama aku kerjain tuh 4 hari. Cuman total satu karya itu 7-8 jam kak untuk satu karya gitu.
1: Oke, gue kenalnya kalau kita ngomongin soal art ya, gue kenalnya ini art yang biasanya kita tahu kayak lukisan, tulisan dan teman-temannya. Nah, kalau art lukisan dan segala macam itu kan ada alirannya sendiri ya. Ada banyak aliran dia, ada aliran ini, aliran itu. Nah, kalau ilustrator sendiri nih ada aliran khusus nggak sih?
0: Kalau ilustrator tuh banyak banget, bukan aliran sih sebenarnya kak, lebih ke art style kak.
1: Oh art style, art ya berarti style, kita ngomongnya art style ya.
0: Art style bener. Okay. Nah art style itu sendiri tuh banyak banget kak, mulai dari yang lucu-lucu kayak misalnya kartun, terus yang karya lebih ke flat, realis, semi-realis, itu banyak banget kak. Dan aku sendiri ngambil karya-karyaku itu ke art style semi-realis kak. Dan itu pun art styleku baru nemuin di tahun 2026 ini gitu. Karena untuk menemukan art style itu lumayan susah sih kak. 4 tahun aku nyari art style dan baru di tahun ini menemukan art style yang
1: cocok sama lo.
0: Iya, identitas dan, aku gitu kak.
1: Dan relate juga sama lo gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi emang setiap orang ada fasenya masing-masing.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, betul.
1: Mungkin ada orang yang baru mulai udah ngerti nih jalurnya kemana gitu ya. Oke, tapi kalau di proses lo sendiri butuh 4 tahun.
0: 4
1: gitu.
0: Tahun.
1: Nah, tadi berarti art style lo ini apa masuknya kemana?
0: Ke semi-realis kak. Jadi kayak dia enggak yang berbentuk realis banget, tapi masih simple lah dibanding yang realis banget gitu.
1: Okay.
0: Semi realis gitu.
1: Biasanya nih ilustrasi apa yang lo gambarkan atau yang lo coba tangkap melalui karya lo sendiri?
0: Oke. Okay. Kalau aku sendiri lebih ke karya-karya yang berhubungan dengan hewan, Kak.
1: Okay.
0: Karena aku sendiri suka hewan, dan karya-karya yang aku buat itu adalah hewan-hewan yang jarang diekspos, Kak, yang underrated gitu.
1: Contohnya?
0: Gitu, contohnya ini sebenarnya juga terinspirasi dari tugas akhirku, Kak. Tugas akhirku itu buat buku ilustrasi tentang tapir, Kak. Tapir. Nah, ternyata respon-respon pengunjung dan hasil surveiku juga, ternyata hewan-hewan yang jarang diekspos tuh masih banyak banget peminatnya, Kak. Karena memang jarang dibahas juga kan. Nah dari situ aku punya ide buat karya tentang hewan yang jarang diekspos. Contohnya kayak misalnya ikan mola-mola kak, ikan sunfish, terus kepiting. Kepiting itu kan juga jarang diekspos. Perikan-ikan karena aku juga suka ikan kak. Dan lebah, terus ikan-ikan, ikan sarden, ikan salmon, gitu-gitu kak.
1: Oke, berarti lo lebih ngangkatnya tema-tema hewan ya?
0: Hewan, bener.
1: Apakah akan ada kemungkinan nantinya next step lo akan berubah haluan? Atau emang mau fokus di ngangkat hewan-hewan aja?
0: Hewan-hewan aja sih kak. Tapi kedepannya tuh pengen mencampurkan hewan dengan benda-benda di sekitar yang relate dengan hewan itu sendiri gitu kak. Lebih kayak style surreal kak. Jadi kayak misalnya ikan mola itu kan dia ikan yang bodoh ya kak, ikan yang
1: Lebih tepatnya nggak bodoh ya, tapi nggak punya indera perasa gitu.
0: Iya.

0: benar sih. Nah, itu kayak disangkut pautin dengan buffering, terus loading screen, gitu-gitu kak. Jadi hewan aku campurin di benda-benda random yang masih berkaitan sama hewan itu sendiri.
1: Oh, gitu. Yang lebih relate ke dunia manusia gitu ya?
0: Iya benar kak.
1: Oke oke oke. Gua menangkap ya. Jadi di karya lo sendiri, lo pingin menyampaikan ada sebuah gugatan ataupun sebuah sisi humanisnya juga ya,
0: bener,
1: gitu ya.
0: Iya benar.
1: Oke, wow, menarik Ki. Oke, tapi gue penasaran sih Ki ini ya Ki. Boleh lo jawab, boleh enggak ya?
0: Iya.
1: Kenapa juga namanya Ruang Kiki? Kenapa harus dia harus QI? Kenapa enggak KI aja? Oh. Kalau enggak Ruang Muhammad gitu kan? Nama lo kan ada Muhammadnya gitu.
0: Jadi kenapa Kiki? Karena namaku Rizky kak.
1: R-I-Z. Tapi kan pakai K kan? Bukan pakai Q.
0: Oke oke oke. R-I-Z-Q-I. Jadi keluargaku manggil aku tuh Kiki kak, tapi teman-temanku manggil Kikinya pakai K.
1: Oke. Berarti kalau dipanggil Awan jadi Ruang Awan mungkin ya.
0: Oke. Sebenarnya sebelum aku memutuskan untuk kata ruang, itu maunya studio tadi kak, kayak studio Kiki. Cuman studio itu tuh terlalu luas kak cangkupannya, dan aku berkarya itu di sebuah kamar kecil yang lebih prefer dipanggil ruang dibanding studio gitu kak. Gitu, jadi namanya Ruang Kiki.
1: Oke, gitu. Kalau studio Kiki nanti lo produksi buku ya.
0: Benar. Dan ruang itu lebih ekspresif aja kayak sih kak, dengan karya-karya yang aku buat gitu.
1: Oke, gitu ya teman Pro2 ya. Tapi untuk teman-teman Pro2 nih, kalau mau ngeliat karya-karya lo, ilustrasi lo, di mana sih Ki bisanya Ki?
0: Oke. Aku tuh ada dua Instagram, kebetulan aku memang aktif juga di sosial media. Yang pertama itu sendiri Ruang Kiki, itu isinya adalah merchandise-merchandise yang aku buat, terus event-event yang akan aku datengin. Terus ada juga Rizky Kurniawan ya, R-I-Z-Q-I Kurniawan, itu isinya lebih ke personal branding aku aja sih kak, kayak karya-karyaku, bikin aku juga bikin konten-konten di situ. Gitu sih kak.
1: Oke, jadi kalau mau ngepoin Kiki teman Pro2 ya, kamu bisa ke Instagram pribadinya ataupun ke Instagram
0: Ruang Kiki
1: iya, teman Pro2 ya. Semua informasi tadi ada di Instagramnya Pro2 BDL, jadi kamu cek aja di sana. Dan nanti Angga bakal balik lagi, tapi nanti sama Kiki tentunya cuma di 92,5 Pro2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Saat hujan teman Pro 2 ya, ngomongin soal binatang tadi sempat di mention sama Kiki kalau karya-karya beliau terinspirasi dari beberapa binatang. Gitu. Kok gue kalau ngomong binatang jadi agak aneh gitu ya rasanya ya. Oke. Mungkin itu juga keresahan yang lo alami ya Kiki,
1: iya,
0: ya.
1: Bener.
0: Makanya lo pengin mengeksplor binatang-binatang yang tidak
1: jarang
0: diekspos gitu, iya, ya. Oke. Menarik. Tapi Ki, sejauh ini Ki dalam berkarya ini ada tantangan tersendiri enggak sih Ki?
1: Tantangannya itu yang pertama itu dari art style sih Kak. Karena apalagi kalau karya kita mau dijual atau disebarluaskan ke publik, kita harus mencari ciri khas tersendiri dari karya-karya kita. Nah, itu yang
0: Susah
1: untuk nyarinya. Karena kan ilustrator di luar sana tuh udah banyak banget ya, dengan style-style yang hampir mirip-mirip gitu. Nah, gimana caranya aku bisa ngebuat karya yang belum ada gitu atau unik dari yang lain gitu, supaya orang tahu, oh ini punyanya si Kiki, ini karyanya gitu Kak. Dan juga tantangannya itu kalau untuk dijadiin merchandise ya, kita harus bisa nyari target dari produk kita sendiri gitu. Kayak misalnya gantungan kunci kita ini targetnya siapa gitu. Apakah ada pembelinya atau enggak yang sekedar kayak ini lucu, ini keren, tapi kita juga punya target si karya ini mau dijual kemana targetnya gitu Kak. Itu sih yang susahnya, supaya orang bisa beli, enggak serta-merta karya ini cuman menjadi visual atau pameran aja gitu. Ada jual, ada daya tariknya sendiri lah gitu.
0: Oke. Ki, tapi ini kan gue sempet lagi ngepoin Instagram lo ya Ki ya.
1: Iya.
0: Emang lo tuh lebih eksplornya ke binatang-binatang yang berhubungan sama air ya?
1: Iya
0: benar. Ikan dan sejenisnya ya berarti ya?
1: Karena yang pertama aku suka ikan. Aku dari zaman-zaman SMA itu aku suka bikin aquascape Kak.
0: Oke.
1: Jadi akuarium yang ada tanaman-tanaman hidup gitu-gitu. Aku sampai punya ada 7 akuarium Kak. Dan aku suka ikan gitu.
0: Oke.
1: Suka banget sama ikan. Dan setelah diulik-ulik, masing-masing ikan tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan banyak yang bisa diulik gitu dari satu jenis hewan gitu.
0: Oke. Oke, makanya itu juga yang menjadi landasan lo ya, biar masyarakat juga tahu ternyata
1: ya,
0: hal-hal yang dianggap sepele ternyata ada nilainya gitu
1: ada
0: ya.
1: Oke.
0: Tapi Ki, sebagai seorang seniman Ki, pasti susah dong menghadirkan karya yang harus komersil juga. Kan kita tahu sendiri, biasanya seniman itu kan gak mementingkan soal komersilnya ya kan. Nah, itu jadi tantangan tersendiri gak sih Ki? Atau ada cara gak sih yang melakukan sebenarnya biar kedua aspek ini jadi satu kesatuan gitu. Antara artnya dapat nih yang lo mau dapat, tapi komersilnya juga dapat gitu.
1: Gitu ya. Sebenarnya itu sih dari awalnya tuh skeptis terhadap karya-karyaku sendiri gitu. Untuk nilai jualnya sebenarnya daripada karya-karya yang kita buat itu hanya sekedar karya yang ada di sosial media aja gitu. Aku pengen ya, in this economy ya Kak, karya-karya kita itu bisa dijual gitu, ada nilai jualnya sendiri gitu. Dan karya-karya yang kita buat itu tuh enggak mesti dipendam aja di sosial media gitu. Bisa disebar ke publik gitu dan ternyata masih banyak juga peminat-peminat karya-karya yang kita buat gitu. Bisa juga relate gitu. Kadang karya-karya yang kita buat itu bisa relate ke orang, makanya punya nilai jualnya tersendiri gitu Kak.
0: Oke, tapi Ki, pertanyaan gue tadi adalah Ki, gimana caranya nih Ki menurut lo pribadi nih? Caranya lo membalancekan antara komersil dan art lo sendiri gitu. Jalan tengahnya akhirnya lo apain?
1: Oh, buat merchandise.
0: Oke.
1: Jadi dari karya-karya khususnya, enggak semua karya aku buat merchandise, jadi karya-karya yang punya nilai jual belinya aku implementasikan ke merchandise itu Kak, ke media-media seperti gantungan kunci, art print, stiker. Nah, kenapa media-media ini? Karena targetku sendiri itu anak muda anak muda tuh banyak banget yang suka stiker, banyak suka gantungan kunci. Nah, dari karya-karya itu aku komersialkan ke media-media itu sendiri gitu.
0: Berarti lo ada kayak survei dulu dong?
1: Ada
0: kayak, surveinya. Ternyata anak sekarang nih sukanya lebih ke pin misal, iya, daripada yang lainnya. Ada proses itu berarti?
1: Ada proses itu. Itu pun dapat surveinya itu dari mencoba ikut-ikut event gitu. Enggak yang sebelum aku ikut event survei, enggak. Tapi aku di event itu aku survei, Kak. Jadi kayak dari produk yang aku jual ada 5 media, mana media yang paling banyak peminatnya gitu loh. Dan peminat yang banyak itulah aku perbanyak lagi medianya. Contohnya kayak stiker dan gantungan kunci itu paling banyak peminatnya di anak muda gitu.
0: Oke, marketnya ke sana berarti.
1: Marketnya ke sana.
0: Oke. Nah, kita ngomongin soal merchandise-nya sendiri, Ki. Nih, tadi lo sempat mention adalah merchandise-nya ini adalah solusi yang lo lakukan biar art-nya dapat, juga komersialnya dapat ya. Agar seniman masih bisa bertahan gitu di ekonomi yang sulit seperti sulit. Ini, ya kan? Nah, ini boleh enggak dikasih tahu range harganya sendiri, atau lo enggak mematok range harga seperti seniman lainnya, atau gimana sih, Ki, sebenarnya?
1: Aku kan baru banget kan Kak terjun di dunia art market ini kan, baru di awal tahun ini. Sejauh ini yang aku lihat di lapangan itu range harga yang masih normal di mata pengunjung itu mulai dari 5.000 sampai yang paling mahal yang aku jual itu 80.000, Kak.
0: Oke. Berarti lo menyesuaikan juga ya dari kantongnya pengunjung dan juga market lo sendiri gitu, Ki, ya. Oke. Dan lo juga kan bergerak di sosial media, Ki, nih. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting nih, Ki, menurut lo sendiri sosial media untuk seniman sendiri?
1: Oh, sosial media itu penting banget, Kak. Itu penting banget untuk bukan untuk sekedar ngejual karya kita, tapi kita ngejual diri dengan arti positif, kayak misalnya personal branding. Apa sih yang mau kita kenalin di diri kita gitu. Menurutku social media itu sangat-sangat penting, karena di beberapa event pun mereka menilai kita bukan hanya sekedar dari portofolio, tapi social media gitu. Kayak seberapa seringnya si artis ini atau seniman ini aktif di sosial media, seberapa sering produknya di show off di sosial media, itu penting banget personal branding. Karena beberapa, dan bisa juga dapat klien dari sosial media, bisa juga dapat ajakan event dari sosial media gitu. Karena pengalamanku semua itu berawal dari sosial media sih, Kak. Gitu.
0: Oke. Kan baru-baru ini kita tahu sendiri ya, seniman apalagi di Bali, kita tahu sendiri kota Bali adalah kota seniman ya. Banyak kecaman dan juga banyak isu yang terjadi nih ya. Sampai ada beberapa yang anti kritik. Apakah lo senimannya anti kritik juga, atau lo menerima kritik sebenarnya, Ki?
1: Justru karena aku baru banget mengimplementasikan karyaku untuk hal komersil, aku sangat menerima banget kritik, Kak. Justru aku menerima banget kritik, Kak. Semisalnya produk yang aku jual bahannya kurang sesuai dengan harga yang aku taruh gitu-gitu. Terus ukurannya, warnanya, ataupun media yang
0: diaplikasikan
1: itu aku justru menerima banget kritik. Kayak semisalnya kalau di Lampung ya, Kak, art market itu peminatnya tuh sedikit. Kalau art print,
0: iya benar.
1: Art print tuh sedikit banget. Jadi orang kemarin itu pengunjungnya datang, mereka malah nyaranin perbanyak media stiker, gantungan kunci gitu. Tapi kalau di Jakarta itu kebalikannya,
0: karena art print, habitnya Lampung juga beda.
1: Bener, Kak, bener banget. Yang itu pun udah aku alamin di Lampung, karena di Lampung ini jarang banget notaben art market ya, Kak. Kalau di Lampung tuh kebanyakan event di Jepangan, Kak. G-Convention. Dan target yang aku buat itu gak masuk 100% ke acara Jepang gitu, Kak. Nah, waktu itu aku di Palembang dan di Jakarta, art market itu masuk banget dengan kategori-kategori karya yang aku buat gitu. Jadi memang punya demand atau punya kategorinya masing-masing lah, Kak, karya-karya kita gitu.
0: Oke. Oke, gitu ya teman Pro 2 ya. Ki, satu lagi pertanyaan gue Ki nih. Misal nih, lo adalah seniman yang bisa di-steer apa enggak?
1: Di-steer ya? Dalam apa tuh Kak? Dalam hal apa tuh di-steer ya?
0: Dalam hal apapun, menurut lo pribadi.
1: Tergantung di-steernya apa sih. Cuman kalau di-steer ya kayak semisalnya...
0: Dalam karya lo sendiri gimana?
1: Enggak bisa kalau itu.
0: Oke, berarti lo seniman yang... ini topik yang berbeda ya. Lo seniman yang tidak akan menerima, misal kalau temen lo ataupun klien lo custom sesuatu, lo akan enggak dulu, atau lo akan mencari jalan tengahnya?
1: Cari jalan tengahnya dulu sih. Misalnya ada klien nih yang butuh ilustrasi gitu, aku kembalikan ke dia dulu, kayak misalnya ilustrasi yang dia butuhkan itu sesuai enggak dengan portofolio yang udah aku up di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Karena enggak semua style bisa aku coba gitu, Kak. Salah satunya contoh kelemahan aku enggak bisa gambar anatomi manusia gitu.
0: Karena susah ya.
1: Susah. Dan
0: alirannya juga beda ya.
1: Benar, alirannya juga beda. Makanya itu yang aku tonjolkan di sosial media itu karya-karya yang berbentuk hewan atau surreal atau hal-hal yang random gitu Kak.
0: Gitu. Nah, misal kalau gue nih, lo kan fokusnya sekarang lagi hewan ya. Kalau gue request hewannya, apakah boleh?
1: Boleh banget.
0: Gitu ya teman-teman gue ya. Yang penting komunikasinya aja berarti ya. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 obrolan ini tentunya. Dan masih barengan sama Angga dan juga Kiki tentunya di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: dan 2,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Perahu Kertas, teman per 2 dari Di Lestari. Lagu yang kayaknya menggambarkan lo bisa lo mencapai cita-cita lo, lo harus meraih cita-cita lo. Nah, ngomongin soal cita-cita nih teman pro 2 ya. Angga masih ngobrol barengan sama Kiki nih, dari Ruang Kiki nih, seorang ilustrator yang karya-karyanya udah banyak banget teman pro 2 ya. Tapi menurut lo sendiri kini ya, di Lampung dan juga mungkin di Indo sendiri nih, menurut lo profesi sebagai ilustrator dihargain gak sih Ki sebenarnya?
1: Kadang dihargain, kadang enggak sih Kak. Apalagi dengan dunia AI yang udah banyak banget ini ya. Cuman menurutku ilustrator itu dihargai ketika karya itu banyak Kak. Kayak misalnya dia juga aktif di sosial media, karya-karyanya itu sering dipamerin gitu. Kadang dihargai, kadang juga enggak sih.
0: Oke, melihat situasi juga ya berarti Ki ya.
1: Benar, tergantung karyanya sendiri sih Kak. Apalagi di dunia yang AI yang sudah seram ini, ilustrator itu harus punya ciri khas atau keunikan sendiri supaya karya-karya yang dia buat itu dihargai oleh orang gitu Kak.
0: Oke. Kalau lo sendiri Ki, ada kayak sumber inspirasi ataupun idola enggak sih Ki?
1: Banyak. Banyak banget. Idola, kalau di Indo itu ada idolaku namanya 833. Itu idolaku banget dari pertama kali kenal tuh udah suka banget dengan karya dia. Kalau dari luar itu ada yang namanya Gox, GAWX. Itu seumuranku tapi keren banget lah dia itu, karirnya udah melejit banget. Terus ada yang namanya Fex, F-E-X-X. Itu juga inspirasiku untuk dua orang itu sih Kak, Gox sama Fex. Itu inspirasiku, memotivasiku untuk berkarya lebih jauh di dunia yang udah serba instan ini gitu Kak.
0: Oke. Tapi apakah karya-karya lo terinspirasi dari mereka-mereka juga atau lo sebenarnya aliran sendiri?
1: Terinspirasi dari beberapa idolaku, cuman aku gak mau yang plek-tiplek gitu Kak. Jadi aku harus nyari ciri khasku sendiri. Apa yang orang melihat ketika melihat karyaku, oh ini karya Kiki gitu. Nah aku campur gitu Kak, mengambil beberapa
0: terinspirasi
1: ya. Terinspirasi dari beberapa idolaku, aku gabungin. Dari gabungan itu aku tambahin lagi ciri khasku sendiri gitu ke karyaku gitu.
0: Ki, sebagai seorang seniman nih Ki ya, lo pasti kan berkarya itu, tadi sempat lo mention lo mut-mutan juga ya Ki ya.
1: Apa tuh?
0: Berkarya mut-mutan juga kan. Nah biasanya nih, lo harus ngapain dulu sih Ki biar bisa berkarya?
1: Biar moodnya balik ya Kak?
0: Iya mungkin.
1: Yang pertama itu dari, karena gini Kak, kalau aku berkarya ketika mood dan enggak, itu hasilnya beda banget Kak. Nah untuk cara ngebangun mood supaya aku karyaku bagus, yang pertama aku ngebangun lingkunganku sendiri Kak. Lingkungan dari kamar gitu. Yang kedua, yang maksudnya lingkungan kamar yang dari
0: yang nyaman buat lo
1: yang gitu. Nyaman gitu. Yang kedua itu aku suka mainan Kak. Aku juga ngoleksi yang namanya Lego. Ketika mood aku hancur atau moodku kurang bagus, aku main Lego gitu. Entah itu ngebersihin mainannya, ngepose mainannya gitu. Yang ketiga itu bikin konten. Jadi sebelum ngegambar, aku kayak bikin konten dulu. Oke, konten-konten mainan aku upload di TikTok. Di TikTok juga hal-hal yang itu tuh untuk ngebakar gairah gambarku gitu, untuk menggambar gitu. Yang terakhir itu sesimpel minum kopi sih Kak.
0: Oke.
1: Minum kopi itu mood booster banget sih.
0: Oke oke. Biar lo nyaman dan bisa berkarya gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Dan hal itu pun nggak apa-apa ya menurut lo sendiri ya.
1: Nggak apa-apa banget.
0: Oke. Ki, tapi ini ya, kalau punya kesempatan Ki untuk bilang sama orang-orang yang baru aja berkarya, seniman-seniman di luar sana ataupun teman-teman ilustrator di luar sana yang mungkin bisa kita bilang sekarang lagi kayak jatuh bangun gitu.
1: Jatuh
0: bangun. Ada nggak sih yang ingin lo sampaikan Ki?
1: Oke, untuk ilustrator-ilustrator di luar sana yang baru memulai, pesanku adalah mulai aja dulu sih Kak. seberapa jelek karya kalian, itu pasti ada yang suka. Kebalikannya juga, sebagus apapun karya yang kalian buat, itu pasti ada yang gak suka gitu. Fokus aja berkarya, gak usah mikirin apa yang gak bisa kita kendalikan, orang-orang kayak judge gitu, karena itu ngaruh banget kak. Dan teruslah menggambar, coba juga implementasikan karya-karya kalian ke media-media merchandise, karena itu bisa ngebangkitin semangat kalian berkarya juga gitu, dan kalian dapat duit juga gitu dari situ. Intinya mulai aja dulu sih kak, mulai aja dulu bangun personal branding, perkuat skill kalian, perkuat value dari karya kalian yang kalian punya gitu di social media gitu, dan pamerin aja gitu karyanya ke publik gitu.
0: Oke, setuju banget sama Kiki ya. Mulai aja dulu, terus jangan mikirin omongan orang. Karena kita cuma punya dua tangan yang cukup untuk nutup dua telinga doang.
1: Bener.
0: Jadi lebih baik kerjakan aja yang bisa kita kerjakan. Tapi ada saran gak Ki, ataupun ada mimpi gak lo kedepannya yang ingin lo raih gitu?
1: Oke. Kedepannya sih pengen banget buat karya sebanyak mungkin, dan pengen ikut event-event art market besar di Jakarta, karena itu seru banget, dan pengen memperbanyak merchandise-merchandiseku juga, dan pengen menjadi freelance yang sukses aja sih kak.
0: Amin. Terima kasih Kiki udah ngobrol barengan sama Angga sore hari ini. Ki, terakhir deh, kalau teman-teman mau tahu aktivitas lo dan juga beli merchandise lo kemana Ki?
1: Bisa ke Ruang Kiki. Dan untuk kalian yang di luar Lampung, itu kalian bisa ke Ruang Kiki. Aku juga punya Shopee. Dan yang di Bandar Lampung, kalau bisa datang ke event-event selanjutnya yang akan diumumin di Ruang Kiki.
0: Oke, terima kasih Kiki udah ngobrol barengan sama Angga. Cek sosial media dia Taman Pro 2 di @ruangkiki ya.
1: Ruang Kiki.
0: Untuk informasi selengkapnya. Angga Labesa nanti bakal balik, tapi Angga sendiri tentunya cuma di Sore Ceria.
2: Obrolan seru dan menarik di Sore Ceria.
3: Obrolan seru dan menarik di Sore Ceria.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria. Sore Ceria.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI, Banten, Lampung.

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Angola, Produer di Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, hari ini kalian bakal ditemenin dengan gue, DJ Kala.
1: Dan juga DJ Caca yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Pastinya hanya di Sore Ceria. Bikin sore kamu
0: makin berwarna.

0: dari teman Pro 2. Biasanya nih ya Kal, kalau udah sore-sore gini nih hari Selasa pastinya bahas putaran art and techno ya.
1: Oh sekarang hari Selasa ya Ca?
0: Selasa dong.
1: Gue kira ini dari Minggu gitu kan.
0: Jangan. Kayaknya dia weekend banget nih anaknya.
1: Iya setiap hari ya. Dari 7 hari itu semua itu weekend menurut gue.
0: Iya sih karena kita udah free sekarang ya. Udah free banget nih.
1: Terlalu free ya Ca.
0: Nah di art nih ya Kal, kita tuh ada Wonder Lab ruang imersif dan interaktif terbaru meluncur di Jakarta.
1: Wow, keren dan banget ya, Cak. Apa
0: techno
1: tuh?
0: Begini cara Tiongkok membuat matahari buatan.
1: Wah, keren banget ya. Emang kan Tiongkok itu terkenal sama berbagai macam
0: eksperimennya gitu, yes. Gak sih? Yang keren-keren banget menurut gue.
1: Tapi ini udah another level ya, Cak, artinya.
0: Bener.
1: Dan terakhir ya, masih dari techno nih, Cak. Mm-hmm. Ada robot humanoid dari Tiongkok yang makin canggih dan itu tuh udah bisa memperagakan semua kegiatan manusia, Ca. Dan semua ini bakalan kita bahas hanya di
0: Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Hai, hai.
0: Hari ini tuh kalian ditemuin sama Duo C, guys.
1: Duo C ya, guys.
0: Kalian Kala dan Caca.
1: Yes, bener banget.
0: Jangan kalian kira Kala tuh pakai K ya. C, Cala.
1: Soalnya Kala itu biar apa ya, lebih estetik aja gitu, ya kan?
0: Oke. Cuma buat estetik doang nih. Gak ada makna tersembunyi.
1: Ada gitu cara makna ya. Sebenarnya nama gue, cuman kan ya udah deh, nama samaran gue gitu.
0: Oke, benar-benar artis. Nama samar nama panggung ya.
1: Yes, benar, nama udara. Gimana nih, Ca? Hari lo di hari Selasa yang lumayan panas tapi juga sejuk dikit.
0: Sejuknya pas sore sih ya. Kalau gue sih ngantuk.
1: Ngantuk.
0: Jujur aja ngantuk.
1: Dari pagi dong ngantuk ya.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai sore.
0: Padahal kayak rasanya sebenarnya gak apa-ngapain ya. Cuman kayak capek, bosen sih sebenarnya.
1: Lebih ke bosen gak sih, Ca? Soalnya
0: iya kan,
1: gue
0: gabut.
1: Ngerasa karena kan kita, sorry ya, kita udah pengangguran ya, Ca.
0: Bener-bener.
1: Iya kan? Bener. Jadi ngerasa kalau setiap hari tuh kayak capek gitu kalau ngelakuin sesuatu kegiatan.
0: Iya kayak mau ngapain ya, tapi kayak kalau gue ngapa-ngapain juga capek.
1: Iya kan, mau ngapa-ngapain capek, gak ngapa-ngapain juga capek.
0: Semuanya capek gitu loh, mau ngapain sebenarnya kita ini? Kalau lu gimana nih?
1: Kalau gue sih jujur, ini baru hari Selasa ya, berarti baru memulai minggu ya. Minggu
0: ini. Masih awal.
1: Iya benar. Kemarin gue hari Senin itu gue gak kemana-mana sih, Ca. Jujur gue di rumah doang gitu kan, beres-beres, nonton, okay. Netflix kan.
0: Masih rajin, masih beres-beres.
1: Kalau lo, Ca?
0: Kalau gue? Gue sih paling masak doang ya.
1: Masak tuh? Oh lo bisa masak, Ca?
0: Bisa lah.
1: Masak
0: tuh,
1: apa tuh, Ca?
0: Chef Caca.
1: Chef Caca. Bintang berapa, Ca?
0: Bintang 3. Belum naik, tunggu aja.
1: Belum ya?
0: Kita kan masih berproses.
1: Bener banget, kayak teman Pro 2 ya.
0: Nah, buat teman Pro 2 yang mau ceritain cerita kamu ke kita di sore ini, boleh langsung ke WhatsApp kita di 081 79 925 925 atau di Instagram kita di
1: @sorcerpro2.

0: tadi Hear Me Say by Jonas Blue nih, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Nah, kalau dari lagu ini ya Kal, itu kan kayak ngungkapin perasaan ya, yang pastinya perasaan tuh bukan cuma lewat kata-kata doang nggak sih,
1: tapi
0: bisa
1: dari
0: lewat emosi,
1: yes,
0: atau kayak lukisan dari, bahkan kan
1: yang pastinya itu hati. Itu kan semua dibalut dengan seni ya Ca.
0: Benar, dan dari seni ini kita ada dari Wonderlab nih teman Pro 2.
1: Wow, apa tuh Ca?
0: Nah, jadi Wonderlab itu tuh ruang yang suka main-main gitu loh, buat kamu yang suka main-main gitu loh.
1: Main apa dulu nih Ca?
0: Ya main kayak permainan, permainan. Jadi itu kayak ruang imersif yang interaktif untuk anak-anak dan remaja. Dia tuh ada di area Senayan City lantai 6 Jakarta ya.
1: Wow, dan area ini tuh ngegabungin permainan edukasi fisik. Dia tuh kayak berbasis teknologi mekatronik itu Ca. Wow. Itu tuh bisa apa ya, ngejawab semua kebutuhan bagi keluarga, bagi ya yang berafiliasi dengan keluarga, teman, kayak gitu tuh. Dan ada di area seluas 1405 meter persegi nih Ca.
0: Luas ya?
1: Yes,
0: luas
1: bener
0: ya.
1: Banget.
0: Jadi gak usah takut sempit-sempitan gitu, gak usah.
1: Bukan.
0: Enggak, aman banget.
1: Benar. Dan penuh dengan alat elektronik, itu juga bisa merespon gerakan secara langsung, tau Ca?
0: Oh, robot gitu kah?
1: Mungkin. Tapi gue belum tahu karena gue belum kesana nih.
0: Oh iya, benar juga.
1: Iya kan?
0: Kalau kata presiden director of Wonderlab-nya nih ya, Belinda Lewis, dia tuh bilang Wonderlab ini hadir terinspirasi dari prinsip mens sana in corpore sano. Gue juga nggak ngerti ini apa, tapi mungkin terdengar keren karena ini seni ya.
1: Mungkin dan
0: sesuatu yang luar biasa. Karena gue bukan pecinta seni sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Nah, dia nih bilang bahwa jiwa dan raga tuh harus tumbuh bersama. Jadi perkembangan fisik anak itu juga harus dipikirin. Dan Wonderlab nih hadir buat mengembalikan keseimbangan tersebut, kata dia.
1: Gue setuju sih. Kalau misal lo pernah nggak sih? Nggak pernah sih. Maksudnya pernah dengar gitu kan? Kalau misalkan bayi, toddler deh, itu kan harus disimulasi dengan main-main apa sih? Apa namanya? Sensory play ya.
0: Benar.
1: Mungkin di sana itu ada gak sih, Ca?
0: Oh, iya benar sih. Karena biar anaknya enggak jadi picky itu atau kayak merasa aneh gitu enggak sih dengan berbagai hal di dunia ini. Karena ada banyak hal-hal yang aneh di dunia ini sebenarnya.
1: Contohnya apa, Ca?
0: Pokoknya aneh aja gitu menurut gue.
1: Dan area bermain utama Wonderlab ini ya, Ca, itu tuh ngecakup zona petualangan imersif seluas sekitar 460 meter persegi nih.
0: Wow.
1: Dan juga dilengkapi dengan peralatan mekatronik interaktif tadi, dan juga project mapping. Lalu ada kolam bola berisi 320 ribu bola nih kayaknya nih.
0: Wow, banyak banget. Itu kayaknya apa nggak tenggelam anak-anak yang main di situ ya?
1: Tapi kayaknya kalau misalkan gue kesana, gue akan mandi bola sepuasnya deh, Ca. Soalnya itu buat pelepas stres gak sih buat kita yang
0: benar
1: udah
0: sih, tapi,
1: agak tua ini.
0: Tapi lu kayaknya agak malu dikit. Kayaknya itu isinya penuhnya dengan anak gitu.
1: Benar,
0: dewasa dan remaja. Mungkin kan beranjak dewasa gitu kan.
1: Tapi kan baru setengah, Ca, belum dewasa-dewasa banget.
0: Iya benar sih, tapi yang pastinya kalau mandi bola tuh jaga-jaga barang hilang gak sih gue.
1: Dan juga kita harus jaga kebersihan ya guys.
0: Benar-benar.
1: Dan menurut Belinda Noise nih, layout Wonderlab itu dibuat itu beda dari area yang biasanya nih, Ca.
0: Apa
1: jadi sejak di pintu masuk itu ada lorong-lorong gelap sebagai perjalanan imersif. Jadi tuh dia kayak meranin kesan-kesan apa ya?
0: Lorong waktu itu mungkin.
1: Yes,
0: ya. Jadi mungkin kayak waktu yang berbeda gitu kan?
1: Misterius gitu deh kayaknya deh. Dan kalian juga bisa masuk lorong yang akan menyempit sejalannya waktu. Mungkin itu kayak dimensi gak sih, Ca?
0: Mungkin kita berpindah dimensi seiring kita berjalan di lorong itu kali ya. Perbedaan waktu mungkin
1: jatuhnya. Iya, semakin kita jalan, semakin jauh tuh dimensinya berubah ya kan?
0: Bener-bener sih. Nah terus kalau ke kanan juga tuh ya, kita tuh bisa main kayak ala benteng Takeshi itu loh kalau tahu. Yang kayak seru banget, ada algojo segala macam itu.
1: Itu kayaknya gue main dulu zaman gue bocil deh.
0: Oh gitu, kalau gue nonton di TV sih kayaknya. Dia tuh kayak adu tangkas kecepatan gitu loh. Kayak kita masuk setiap lorongnya tuh terus nemuin cara yang gak terduga. Gue gak tahu cara yang gak terduga nih apa. Mungkin ada plot twist tersendiri.
1: Ya, surprise gitu kan,
0: Terus di sebelah kirinya tuh kita tuh juga bisa ketemu sama perosotan yang nyeni banget nih.
1: Kebetulan
0: nyeni banget.
1: Kebetulan gitu, gue suka banget sama perosotan. Di Albakri ada perosotan gak sih?
0: Gue gak tahu ya. Jujur gue ke Albakri baru sekali doang tau.
1: Pas sholat?
0: Enggak.
1: Pas apa tuh?
0: Abis bukber sama teman gue. Ternyata luas banget, gue baru tahu.
1: Salah satu ikon ikonik ya, Ca.
0: Oh mungkin iya ya.
1: Oh mungkin. Gue
0: nggak tahu sih.
1: Balik lagi nih cak ke Wonder Lab.
0: Oh iya benar-benar. Kok jadi kemana-mana cerita ini ya? Nah terus di beberapa bagian juga tuh ya, nanti bakal ada tugas gitu ya, nanti mungkin kayak mission gitu ya. Jadi gak perlu khawatir bosen sih sama permainannya menurut gue.
1: Nah dari titik satu ke satunya lagi nih ya Cak, ada challenge lainnya juga kan. Ada narasi yang kita bikin dan setiap 50 menit sekali itu bakal ada kejutan gitu kan. Kejutan yang tadi lo bilang. Dan ada narasi dari karakter IP mereka tuh, salah satunya Dr. Mochi Treasure Hunt, itu tuh buat cari bola merah, di mana mereka itu mau ngajak anak-anak dan remaja buat berpikir kritis main ke Wonder Lab itu.
0: Oke, okay. Jadi kayak nggak cuma seneng-seneng aja nih ya teman-teman gua. Kamu juga bisa memperluas pikiran kamu gitu kan.
1: Apa ya, mereka selain bersenang-senang, mereka juga dapat experience seru gitu kan.

0: Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menemui perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Senin 15 Juni, sebanyak 15 mahasiswa diterima di Istana Wakil Presiden usai diundang dari lokasi aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dilansir dari Antara, para perwakilan mahasiswa berjalan kaki menuju Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17 WIB. Setelah sebelumnya mengikuti aksi bersama sekitar 122 mahasiswa dari sejumlah universitas. Demikian flash info dari DJ Caca. Untuk informasi menarik pilihan kamu, bisa diakses di www.rri.co.id dan jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI News di App Store maupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

Teman Produa, sesaat lagi kita akan bergabung ke Program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pradua LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pradua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

92 RRI Bandar Lampung. 92 RRI.

0: Temanmu by Maudy Ayunda nih, teman Pro 2. Nah, lagu ini tuh ya Kak, kalau menurut gue itu kan kayak hubungan antar manusia nih. Kan aku atau temanmu. Sekarang tuh kita bakal ngebahas tentang hubungan manusia antara manusia dan teknologi.
1: Manusia dan teknologi itu emang apa ya, Cak? Berkesinambungan gak sih?
0: Benar kan, kan kita tuh kayak kalau enggak ada teknologi mau ngapain? Kita ke zaman purba nih.
1: Yes,
0: zaman batu.
1: Sekarang kan kita di zaman modern ya, Cak. Zaman-zaman di mana semua manusia itu emang butuh banget yang namanya teknologi. Bahkan denger kita aja di udara itu butuh teknologi kan, Cak?
0: Iya, benar. Ini teknologinya udah melampaui batas nih. Keren banget nih. Pasti kalian gak ngebayangin teknologi apa yang ada di sini.
1: Emang itu apa sih, Cak?
0: Yang sekarang ini.
1: Iya.
0: Tapi sekarang ini kita mau ngebahas tentang matahari. Matahari buatan ya, Tiongkok, lu tau gak sih? Terkenal banget gak sih sebenarnya?
1: Iya, dari gua zaman SD gak sih? Kayaknya udah dari dulu tuh. Kalau apa ya, yang beredar gitu kan, dari mulut ke mulut, dari berita ke berita, itu pasti Tiongkok itu buat matahari buat

0: kan, iya kan?
1: Sebenarnya tuh gue selalu berpikir loh, mereka ini mau menyaingi pencipta kan?
0: Mungkin karena mereka gak ada
1: habisnya rasa penasaran mungkin ya. Karena kayak mereka ini kayak rasa penasaran gila banget sih menurut gue.
0: Iya kan?
1: Kok bisa gitu loh.
0: Gue juga jujur bingung sih, kenapa mereka tuh bisa sejenius itu gitu kan, buat nyiptain ide-ide apa ya yang benar-benar di luar batas kemampuan manusia gitu, Cak.
1: Mungkin karena ini kali ya, kan kayak mungkin orang-orang Tiongkok itu kan kayak pengen nirunya dari lama gitu kan. Sebenarnya bukan buat gantiin mataharinya sih, tapi buat kayak versi mininya gitu sebagai pembangkit listrik.
0: Emang
1: gitu.
0: Emang kayak mana sih, Cak?
1: Kayak mana sekarangnya nih? Serius lo ini ke
0: gue mau tahu. Kayaknya teman pro 2 juga perlu tahu biar siapa tahu teman pro 2 mau ikut gitu kan. Ikut apa, Cak?
1: Ikut bikin matahari.
0: Iya, gitu, betul, bisa jadi.
1: Nah, kalau dari sini tuh ya, Cina tuh kan Tiongkok ini ngebuat lompatan besar ke arah sana itu karena mereka tuh punya reaktor fusi nuklir eksperimental advanced superconducting tokamak. Agak susah ya.
0: Ini susah tuh banget.
1: Alat punya mereka nih yang sering disebut sebagai matahari buatan. Itu tadi kan. Itu kan baru saja mematahkan salah satu hambatan fisika nih ya, yang puluhan tahun dianggap nyaris enggak mungkin ditembus.
0: Iya kan?
1: Orang mana berpikir sih matahari buatan, matahari bisa dibuat gitu kan.
0: Tapi ternyata di sana itu emang udah dibuat, bahkan udah mau diaplikasikan ya kan, Ca?
1: Dan kayak hambatannya itu kan bernama batas Greenwald nih. Nah, selama ini batas Greenwald itu jadi kayak semacam pagar enggak kelihatan gitu loh.
0: Impossible.
1: Jadi setiap reaktor fusi itu kayak nyoba untuk lewatin tapi bakal kena getahnya enggak sih gitu. Kan ada plasma di dalamnya nih. Itu tuh langsung jadi liar gitu loh dan ngerusak reaktornya. Nah, jadi mereka tuh kayak ngebuktiin pagar tuh sebenarnya bisa dilompatin loh.
0: Dan gimana sih cara Tiongkok itu buat niruin mataharinya itu sendiri?
1: Nah, kalau dari sini ya, caranya mereka itu nirunya tuh cukup ekstrim sih.
0: Wow, cukup ekstrim. Berarti karena, itu agak apa ya, di luar nalar gitu tuh.
1: Mungkin banyak yang dikorbankan mungkin. Mungkin apa sih namanya?
0: Apa?
1: Agak
0: gimana
1: ya? Kayak ekstrimnya tuh beresiko tinggi gitu loh.
0: Jadi kayak mana tuh, Cak?
1: Jadi kan Cina tuh punya reaktor kata gue tadi yang kayak bentuknya tuh kayak donat raksasa gitu loh. Namanya kan tokamak. Nah, di dalamnya itu ada gas hidrogen yang dipanasi sampai suhunya melampaui 100 juta derajat Celcius.
0: Wow, gitu. Kalau kita ada di satu kantor gitu kan, bareng matahari tuh kayaknya kita udah mateng gak sih, Cak?
1: Iya benar, makanya tuh itu jauh lebih panas daripada matahari gitu loh.
0: Dan gue denger-dengar kenapa harus jauh lebih panas, karena mataharinya sendiri itu punya gravitasi raksasa yang dia tuh nekan partikel agar dia tuh tetap rapat gitu loh, Ca. Dan juga bumi kan gak punya
1: gravitasi yang sebesar itu kan.
0: Jadi untuk apa ya, kayak mengkompres para ilmuwan itu harus cepet-cepet buat partikel yang bergerak jauh lebih cepet. Caranya tadi dengan suhu yang jauh lebih itu ekstrim. Benar.
1: Tapi emang di suhu segila itu tuh ya, gas hidrogen kan berubah wujudnya nih. Dari yang jadinya tadinya gas biasa itu jadi plasma gitu. Yakni gas super panas yang atom-atom itu udah tercerai berai gitu.
0: Kayak jadi siapa ya elektrik. Tercerai berai?
1: Yang pasti bukan gue sih.
0: Dan gue juga bukan deh.
1: Oke, bukan buat kita ya. Nah, masalahnya ini Kal, itu tuh gak ada material di muka bumi ini yang sanggup nampung plasma sepanas itu loh.
0: Jadi kayak mana tuh, Cak?
1: Jadi kayak plasma ini solusinya ya, itu gak boleh ditampung di wadah fisik. Jadi kayak harus dikurung di tengah ruang vakum yang gunain medan magnet yang sangat kuat berbentuk cincin gitu loh.
0: Bisa juga namanya itu plasma melayang gak sih, Cak?
1: Karena dia melayang-layang gitu kan.
0: Iya, jadi dia itu kayak apa ya, melayang menari mengikuti garis medan magnet.
1: Benar-benar agak lucu ya. Plasma melayang, oke.
0: Dan kan gak pernah menyentuh dinding reaktor ya. Jadi di tengah plasma yang dikurung magnet itu, inti atom hidrogen itu juga ikut saling tubruk dan nyatu. Jadi persis seperti yang terjadi di matahari gitu. Dan ngebuat plasma plasma super panas itu jauh lebih rumit, Ca. Jadi para ilmuwan itu gak cuma bikin plasma panas, tapi juga padat. Padatnya itu gue gak ngerti kayak gimana, tapi menurut gue itu logika yang cukup rumit ya, Ca. Karena kan iya semakin sih, padat plasma, itu semakin sering partikel bertubrukan. Jadi semakin besar juga energi fusi yang dihasilkan tadi. Bahkan ada rumusnya nih, Ca. Energi fusi meningkat sebanding dengan kuadrat dari kepadatan plasma. Naik sedikit kepadatannya, energinya bisa melonjak berlipat-lipat.
1: Aduh, kayaknya otak gue gak nyampe ya.
0: Jujur gue juga gak nyampe ya.
1: Kok bisa kepikiran kayak gini banget sih? Kayak
0: ya kan?
1: Aduh. Nah cuman itu ada masalah besar gitu loh yang udah dibayangin ilmuwan sejak lama nih.
0: Apa tuh, Cak?
1: Kan pas plasmanya tuh dibuat makin padat tuh ada satu titik di mana dia tuh gak jadi stabil. Jadi gak stabil gitu loh, jadi kayak bisa pecah lepas dari kurungan medis magnet.
0: Gue kira stabilnya bisa naik turun,
1: kayak dia turun, dia naik. Beda-beda. Jadinya kan bisa ngantem dinding reaktornya gitu sih. Kemungkinan kerugiannya kayak bakal besar banget gitu loh. Dan mungkin bisa berdampak ke kita
0: Secara gak langsung ya. Apa ya, kayak kayak radiasi gitu gak sih, Cak?
1: Iya benar, karena kan besar banget. Ekstrim resikonya gede kan.
0: Kenapa sih kita sering banget belibet, Cak?
1: Enggak tahu ya.
0: Gak tahu
1: karena
0: ya.
1: Makin dingin ya. Kayak gue ngerasa hidung gue makin
0: udah ada ingat sih gitu ya.
1: Ya gitu. Makin tersumbat udaranya.
0: Balik lagi nih ya, Cak. Jadi titik itu tuh disebut batas Greenwald, teman Produa. Jadi para ilmuwan itu nemuin batas ini tuh puluhan tahun lalu. Sejak saat itu deh, jadinya batas ini semacam tabu di komunikasi fisika fusi. Jujur gue kurang ngerti, itu mungkin bagi para ilmuwan atau anak IPA mungkin ya agak ngerti gitu kan. Jadi semakin fisika fusi itu boleh mendekat, tapi gak boleh dilewatin karena itu bahaya.
1: Bahaya banget sih. Nah, kayak kata Kala tadi, anak fisika mungkin ngerti. Nah, mungkin kamu yang anak IPA nih, teman kalau dua yang dengerin kita, mungkin kamu ngerti dan bisa kasih tahu kita sebenarnya ini tuh apa sih?
0: Ya kan?
1: Kayak mana sih plasma-plasma ini dibuatnya gitu ya? Bisa cerita kita.

Cie, yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: by Christina Aguilera. Ini tuh lagunya kayak tentang Mulan nih.
1: Mulan, aktor. Apa sih karakter fiksi dari Disney ya itu?
0: Bener, Princess Mulan.
1: Dari mana? Dari Tiongkok gak sih?
0: Dari Tiongkok, bener. Gue kira dari judulnya apa nih?
1: Ternyata kita miskomunikasi, Kak.
0: Enggak. Okay. Ini dari Tiongkok. Kenapa kita ambil dari Tiongkok?
1: Kenapa nih, Cha?
0: Kita masih ngebahas seputaran Tiongkok. Yang semoga punya banyak banget teknologi.
1: Yes, bener banget. Semoga kalian gak akan pernah bosan ya, Cha.
0: Pastinya dong, karena ada gue di sini.
1: Dan ada gue juga.
0: Tapi karena ada gue sih.
1: Gue juga.
0: Oke. Aman.
1: Ngomongin soal Tiongkok tadi, ada Metisha.
0: Karena tuh Tiongkok kan modern banget ya teknologinya. Sekarang tuh ada robot yang bisa nyuci piring, nyiapin sarapan, ngeberesin meja makan, sama ngikut pakaian.
1: Udah kayak ngegantiin perannya manusia ya, Ca?
0: Iya, sebenarnya kan kayak kalau didengar itu kayak apa ya? Mungkin ini cuma film. Masa iya sih robot bisa nyuci piring?
1: Iya kan?
0: Itu yang gue pikirin, emang gak konslet yang kena air?
1: Iya, gak, apa sih bisa masak gitu kan? Yang dimana masak tuh ada asap, ada api gitu kan?
0: Kayak rawan banget gitu.
1: Iya, dan menurut gue kalau kan robot ini nih udah mulai menyerupai manusia ya, Ca. Otomatis secara gak langsung kegiatan kita sebagai manusia emang
0: berkurang gitu.
1: Iya, berkurang dan bakal tergantikan gak sih?
0: Iya, kemungkinan besar sih iya ya. Tapi kan emang masih ada beberapa yang pastinya bakal dikerjain manusia nih. Nah, teknologinya ini ya kan udah mulai diuji nih di lingkungan rumah tangga sungguhan kalau di Tiongkok kan. Robotnya ini namanya robot humanoid Sea Light S1.
1: Oh.
0: Itu tuh robotnya.
1: Humanoid.
0: Karena dia agak manusia gitu. Jadi robot humanoid yang namanya Sea Light S1.
1: Okay. Dan pastinya itu juga dikembangin oleh perusahaan kecerdasan buatan ya. Apa sih namanya? Masa kalian gak tahu sih?
0: AI.
1: Yes, bener banget.
0: AI, kalau guru gue nyebutnya AI.
1: Dan apa nih katanya ada juga berafiliasi dengan perusahaan Giga AI. Udah kayak iga sapi aja nih, ada giga-giga.
0: Enggak dong.
1: Dan robot ini tuh dirancang untuk tadi ya, bener kata Caca, teman pro 2, untuk ngebantu ibu
0: kerjaan rumah tangga.
1: Buat misal juga anak-anak kos-kosan gitu kan.
0: Tapi anak kos-kosan maksudnya nyewa robot sih?
1: Ya kalau misalkan emang mereka mampu afford buat beli gitu, Ca.
0: Oh, oke, itu anak kos sih sebenarnya. Mungkin bukan kos. Anak kos mana yang mampu nyewa robot?
1: Atau kayak Mbak-mbak SCBD itu kali ya yang bekerja di sana.
0: Iya, bener.
1: Gak sempet ya kan mau beresin rumah gitu kan.
0: Jadi nyewa robot. Nah, kalau dari percobaannya nih, itu dicoba di sebuah apartemen di Wuhan. Robot Sea Light S1 ini katanya tuh mampu ngambil makanan, manasinnya, pakai microwave lagi.
1: Wow.
0: Abis itu bersihin meja makan sampai ngelipet pakaian dan nyimpen ke lemari.
1: Wow, itu menurut gue udah apa ya, lebih dari wow sih, Ca.
0: Hampir sempurna.
1: Soalnya gue sebagai manusia aja kadang tuh gak mau gitu kan melakukan
0: ya?
1: Itu.
0: Males ya. Jadi kayak hampir sempurna gitu sih.
1: Ya kan?
0: Tapi katanya tuh ada yang masih bikin ini tuh gak sempurna menurut mereka.
1: Kenapa tuh, Ca?
0: Karena gak efisien.
1: Wow.
0: Gerakannya tuh lambat banget.
1: Masih lambat ya. Jadi tuh sejumlah laporan media Tiongkok juga itu nyebut kalau Sea Light S1 ini ngebutuhin waktu lebih dari 10 menit untuk melipat satu pakaian.
0: Itu lama banget sih sebenarnya.
1: Bayangin, Ca, gue gak nyampe 10 menit aja bunda gue udah
0: kita tuh 1 menit gak sih ngelipat pakaian.
1: Iya, yes, bener banget. Jadi sementara itu untuk sekedar ngerapiin tumpukan 4 buku nih ya, Ca. Robot ini tuh disebut tuh ngabisin waktu hingga lebih dari 5 menit. Itu kayak boros waktu gak sih?
0: Boros banget, kita kayaknya gak nyampe 30 detik deh.
1: Iya kan?
0: Bener kan?
1: Langsung saset-saset gitu. Dan robot humanoid ini sesekali masih ngalamin kesulitan nih, Ca, saat berinteraksi dengan benda-benda di lingkungan rumah. Kayak misal robot ini tuh masih apa ya, misal numpahin air gitu, Ca.
0: Oke.
1: Kayak misal dia tuh megang cangkir gitu. Tapi ternyata cakram dia tuh kurang kuat, Ca, jadi tumpah-tumpah gitu.
0: Oh iya sih, bener.
1: Itu namanya ngerjain manusia gak sih? Jadi kerja dua kali gitu kan, kita yang ngelap juga.
0: Iya, kerja. Nah kalau dari ini ya, karena kan itu termasuk tantangan terbesar ya untuk robot humanoid. Nah menurut Zhu Zeng, Zhu Zeng gak sih namanya?
1: Zhu Zeng, benar.
0: Zhu Zeng, oke. Okay. Co-founder sekaligus CEO.
1: Yes,
0: CEO. Pekerjaan rumah tangga itu jadi salah satu tantangan terbesar untuk pengembangan robot humanoid ya. Nah, alasannya itu karena kan robot humanoid itu ada kemampuan yang berbeda gitu dengan robot konvensional yang emang udah diprogram untuk menjalankan urutan tindakan tertentu. Kayak contohnya tuh robot konvensional nih biasanya cuma ngejain tugas yang sama gitu loh. Jadi kayak berulang-ulang. Misalnya dia robot pembersih debu nih,
1: atau robot kayak waiters gitu, pengantar ya kan.
0: Jadi kan kerjaannya tuh kayak berulang-ulang gitu loh. Jadi dia bakal inget gitu, entah dari bentuknya atau dari tempat-tempatnya. Sedangkan ini kan robotnya hampir kerjain semua kegiatan rumah tangga ya, dan yang pastinya beda-beda.
1: Menurut gua kegiatan rumah tangga itu kompleks juga, Ca. Karena bahkan ibu rumah tangga aja masih ngeluh kalau pekerjaan itu tuh susah dan emang nguras tenaga, mental.
0: Bener,
1: ya kan.
0: Capek banget.
1: Apalagi seukuran robot yang emang didesain itu berdasarkan chip, dan itu tuh kan bisa namanya error juga kan, Ca.
0: Kebanyakan memori kayaknya.
1: Yes, manusia aja ada sebutannya human error, apalagi robot gitu kan.
0: Robot error. Nah, menurut Zoe juga nih, ini nih yang ngebuat pekerjaan rumah tangga tuh kayak jadi satu tantangan terbesar gitu loh buat pengembangan robot humanoid ini tadi. Karena kan robot rumah tangga tuh bergantungnya pada otak ya. Jadi kayak mereka tuh harus memahami lingkungan sekitar gitu. Jadi kayak ngencerna gitu, apa mungkin ngerjain tugas atau kayak ngejalanin operasinya. Terus kayak belajar di lingkungan rumah yang beda-beda,
1: ya kan. Dan menurut gue robot ini tuh masih di tahap uji coba nih. Soalnya menurut laporan Tiongkok juga, si Like S1 ini merupakan salah satu robot humanoid yang serbaguna pertama di Tiongkok. Emang kan udah mulai diuji nih kan. Sejak diperkenalkan perdana pada Mei 2026, for your information, kemarin tanggal 26 gue ulang tahun ya.
0: Oke, selamat ulang tahun. Gue gak tau sih selamat ulang tahun. Oke, maaf gue gak tau.
1: Oke, ini apa sih, out of topic banget ya teman pro 2. Jadi Giga AI ini udah ngirim sebanyak 100 unit pertama untuk menjelajahi pengujian di berbagai skenario penggunaan sehari-hari. Jadi untuk kedepannya Giga AI ini juga berencana meluncurkan model penerus bernama Silike S2 pada kuartal ketiga tahun ini sebagai dihimpu. Jadi robot generasi terbaru itu digadang-gadang akan hadir dengan ukuran yang lebih ringkas, daya tahan baterai lebih lama, jangkauan lebih yang luas juga, dan algoritma yang lebih baik.
0: Versi baiknya ya.
1: Yes, S1 yang Silike S1 aja masih dalam tahap uji coba, tapi mereka mau ngeluarin yang
0: S2.
1: Yang S2 gitu kan.
0: Kuliah kah?

0: Arah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Arasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri. Pro 2.

0: 92 Kabupaten Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini saatnya di Caca juga Jijik Awal pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terakhir dari kita, Les Diva sharing special wellness limit Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye teman Pro 2. Dan jangan lupa ya, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan mendengarkan music-music dari Pro 2 Palembang.
2: It's time to sore ceria.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5, teman Pro 2. Hai, hai, hai, selamat malam teman Pro 2. Kembali barengan sama gue, Landek Kesandaru, di Jaga Malam yang bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Seperti biasa, teman Pro 2, untuk menemani hari Selasa lo. Meskipun ini adalah tanggal merah, tapi gue tidak akan libur untuk menemani lo, teman Pro 2. Dan di hari ini, teman Pro 2, buat lo yang kembali mau curhat, boleh banget, teman Pro 2. Gue buka seperti biasa hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Yes, buat lo yang mau menceritakan kira-kira ada apa dengan harinya dan juga ada apa dengan kehidupan lo belakangan ini, boleh banget teman Pro 2. Daripada ke psikolog kan agak mahal. Mending lo ceritain di radio aja kasih teman Pro 2. Tapi anyway, untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, this is Ariana Grande dulu nih dengan Dangerous Woman. Here we go.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk, putus rantai perkembangan.

Maxim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Juicy Lucy dengan tanggung jawab. Waduh, jangan lupa tanggung jawab dong cuy. Masa ngebaperin doang terus cabut? Aduh, ya nama juga percintaan Gen Z ya. Karena Gen Z kan punya yang namanya commitment issue ya. Dimana mereka akan sangat takut kalau misalkan ditanya status ataupun kejelasan ya. Jadi meskipun lo berusaha sangat keras, ya good luck lah buat lo ya. Anyway, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Berhubung hari ini MLC lagi libur, teman Pro 2, kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja ya di sore hari ini. Masih menemani kamu sampai mungkin besok hari Rabu udah kembali bekerja lagi. Tapi anyway, teman Pro 2, gue ada update sedikitnya dari IDN Times, teman Pro 2, dimana ternyata untuk SPMB sekolah swasta itu gratis, teman Pro 2, di Jakarta. Jadi SPMB-nya gratis, ada dibuka sekitar 10.109 kursi yang tersedia, teman Pro 2. Wow, apakah ini benar?

Jadi teman berdua, ini juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Nahdania, dan dia mengatakan bahwa SPMB sekolah swasta gratis yang melibatkan 103 sekolah yang menyediakan daya tampung 10.109 murid baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Waduh, ini jujur kalau menurut gue ini adalah program yang sangat baik ya. Jadi ini juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan bahwa SPMB 2026 harus berjalan objektif, transparan, dan juga inklusif agar semua anak Jakarta mendapatkan pendidikan setara. Gue setuju banget, gak boleh ada lagi pembedaan kelas sekolah favorit, sekolah gak favorit. Gak boleh lagi ada sekolah orang kaya, sekolah orang gak kaya. Menurut gue, semua anak di Jakarta dan bahkan di Indonesia layak untuk mendapatkan sekolah yang bagus pendidikannya. Ya gak sih?

Teman Pro 2, seringkali kita anggap air itu adalah hal yang biasa dalam hidup. Bangun pagi, minum, mandi, cuci tangan, semua terasa rutin. Gak ada yang spesial. Tapi coba bayangin ya, suatu hari air gak lagi mudah kita dapetin. Gimana tuh rasanya? Setiap tetes air yang kita buang sia-sia hari ini bisa jadi sangat berarti untuk hari esok. Hemat air bukan cuma soal nggak boros, tapi soal menjaga hidup kita sendiri. Matiin keran kalau nggak dipakai, kumpulin air hujan buat nyiram tanaman, dan pakai air dengan bijak. Masa depan kita ada di tangan kita loh. Yuk mulai sekarang hemat air, biar bumi tetap lestari, dan kita semua bisa bernafas dengan lega. Hemat air, selamatkan bumi.

105FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih dijaga malam barengan sama gue Lana Krisandaru, teman Pro2 di malam hari ini. Gue masih menemani semua kegiatan kamu, teman Pro2 di malam hari ini. Buat yang lagi, mungkin lagi beristirahat atau lagi goler-goler, gue akan menemani semuanya, teman Pro2. Anyway, gue mungkin pengen membahas apa yang terjadi di weekend kali ini. Mungkin untuk pertama kalinya kemarin gue ke Blok M bener-bener dari cukup pagi ya. Karena biasanya kan gue ke Blok M tuh agak sorean gitu, dimana aktivitas sebenarnya udah mulai padat. Nah kemarin gue mencoba untuk ke Blok M bareng cewek gue, kayak kita coba agak pagian kali ya. Ternyata di Blok M pagi-pagi tuh enak, teman Pro2. Jadi masih sepi, terus juga belum terlalu rame kayak sore ataupun malam hari gitu. Jadi kayak masih lebih lengang, dan gue mendapati spot-spot yang legend justru di Blok M. Kayak ada Mall Blok M yang akhirnya aksesnya gue tahu lebih banyak lagi. Yang bener-bener sampai ke terminalnya, akhirnya gue coba untuk menelusuri. Terus juga gue ke Blok M Square. Gue gak tahu ya, sejauh ini masih jadi tempat yang convert memang kalau lo tanya gue. Salah satu tempat yang convert selain Pondok Indah Mall, iya salah satunya Blok M kalau menurut gue. Nah kalau menurut lo apakah ada perbedaan, teman Pro2, atau lo punya experience mungkin pernah ke Blok M di jam-jam subuh? Sahur nih jatuhnya di

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aziz Hendra, teman berdua dengan Somebody's Pleasure. Dan malam hari kamu masih ditemenin sama gue, Landa Krisandaru. Dijaga malam, jangan galau. Malam-malam teman berdua di malam hari ini. Gue tuh baru inget teman berdua, ini tuh adalah masanya ternyata Jakarta Fair ya. Gue baru baca salah satu postingan tadi teman berdua, ternyata di Kemayoran sudah ada Jakarta Fair lagi ya, PRJ. Aduh, ternyata udah lama banget ya. Mungkin ada dari kamu teman berdua yang warga Jakarta dari lahir tapi belum pernah ke PRJ. Gue sama-sama gue berarti teman berdua. Jujur, kayaknya gue ngerasa, gue gak tahu ya, dulu Jakarta Fair tuh pernah ada di JCC gak ya? Coba gue cari dulu. Jakarta Fair, JCC, pernah gak ya? Kalau pernah, oh gak pernah, berarti gue bukan ke Jakarta Fair waktu itu. Dulu gue kayaknya pernah ke satu fair gitu, cuma gue lupa. Gue sih ingetnya di JCC waktu itu ya. Tapi anyway, buat lo yang mungkin tadi ke PRJ teman berdua, ke Kemayoran, mungkin lo tahu bahwa kayaknya macet banget, cukup membludak hari ini PRJ-nya. Dan juga memang dari video-video yang beredar sih udah macet dari jalan Benjamin Sueb udah penuh ya. Dan juga tadi mungkin banyak orang yang masih ngincar snack-snack yang lucu-lucu ya. Kalau di PRJ itu banyak banget barang-barang yang sebenarnya lucu-lucu gitu. Dan pada bersyukur sih sebenarnya tadi pada di rumah gitu. Ditambah juga ini kan hari libur nasional, dan mungkin orang tuh pengennya ya udah kita kemana kayak untuk spending waktu dan juga uang kita. Mungkin lo lebih suka di rumah kayak gue. Gue jujur lebih suka di rumah. Kalau pilihan daripada ke PRJ, gue mending di rumah. Tapi ada satu yang menurut gue memorable banget dari PRJ teman berdua, yaitu adalah apalagi kalau bukan anthem songnya atau jingle ya teman berdua. Lo inget gak sih jingle ya PRJ yang kayak gini?

Itu tuh dulu kayaknya diputerin waktu gue kecil dan menurut gue itu sangat amat memorable ke gue sampai hari ini. Jadi kalau misalkan memang gue belum pernah ke Jakarta Fair ya, gue belum pernah ke PRJ, tapi menurut gue satu hal yang membekas dari PRJ ke gue adalah ya theme song ya. Siapapun yang bikin theme song ini gue suka banget dan nyatanya memang efektif untuk membuat gue ingat ke PRJ bertahun-tahun kemudian ya. Gokil. Jadi buat lo jangan lupa ke Jakarta Fair.

0: tentang bola, Rudu dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini barengan Sisi Cecilia,
1: Ajeng Laili,
2: Elang Febriani,
3: dan Ica Diskai bakal nemenin kalian selama 2 jam ke depan hanya di Hobby Space. Explore your hobby.

0: Berempat bakal ngebahas hal yang seru nih tentang hobi.
1: Bener ya, banget, dan kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam ya. Kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas? Apa kita aja nih, Ca?
2: Oke, yang pertama kita bakal bahas hobi talk yang pastinya. Kita bakal ngomongin tentang hobi yang kita bawain malam ini itu apa? Ada hiking.
3: Terus dan juga kedua, kita bakal bahas stereotype ya teman Pro2. Kita bakal tanya-tanya ke kalian, dan kita juga bakal nyampain ke kalian pendapat kita soal hobi-hobi itu gitu.
1: Betul, dan yang terakhir ada communication. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro2 RM Menelapung, teman terbaik kamu.

0: teman Produa. Di sini kita bakal ngebahas hobi tentang hiking, ya kan?
1: Kita iya, betul. Oke. Okay. Jadi buat kita bakal bahas tentang hiking yang pastinya tuh kita tahu banget sekarang nih lagi banyak banget yang FOMO buat naik gunung,
0: naik
1: kan.
0: Muncak-muncak. Betul. Sorry teman-temannya.
1: Buat entah buat keren-kerenan atau ya, atau memang pencinta alam banget gitu kan.
2: Tapi selain FOMO ya teman Produa, kalau hiking tuh juga sehat gitu loh buat diri kita karena kan olahraga.
3: Benar. Benar sih. Tapi kadang untuk orang yang

0: memang capek, tapi tuh pas di atas itu tuh kebayar banget gitu loh, rasa capek
1: sama
0: kita tuh.
1: Sama view-nya.
0: Betul. Ya kan? Rasanya tuh mau ngaji terus gitu. Mm. Fabi Aji Allah itu menjatuhkan
1: biban. Kenapa
0: gitu.
1: Ngaji ya?
0: Kan bersyukur. Kita bersyukur.
1: Oke. Okay.
2: Dan kita bakal bahas soal hiking ya teman Produa yeah. malam ini. Kalau mungkin teman Produa ada juga
1: cerita nih tentang kalian pernah muncak kah atau yeah, gimana
0: pengalamannya.
1: Ya kalian bisa aja ceritain di WhatsApp kita di 081 7992 925 925
0: atau di Instagram kita di @produa_bdl. Ditunggu.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Ya teman berdua, itu tadi rahasia hati dari Niji. Gue kalau denger lagu ini tuh kayak lagu gunung banget,
1: alam
0: gitu.
1: Banget,
0: alam kan, banget.
2: Jujur iya, iya sih, kebanyakan yang hiking-hiking di lagunya, TikTok iya, gitu ya.
1: After Summit tuh make instastory-nya lagu ini.
2: Bener, iya, kayak menambah semangat gitu, iya, ya kan.
1: Vibesnya gunung banget. Dan teman-teman gue itu akhir-akhir ini juga pada naik gunung. Entah mereka FOMO atau apa, gue gak tahu ya.
3: Pasti di instastory tuh ada aja tiap hari naik gunung gitu.
0: Betul.
3: Apalagi ini kan lagi musim-musim panas kan, gak lagi hujan. Kalau lagi hujan kan susah
0: mau. Apalagi lagi musim liburan juga kan.
2: Betul. Iya, betul. Jadi kayak jadi salah satu hobi ya malah ya. Ada yang jadi ketagihan mau naik lagi iya, gitu kan.
1: Mungkin berawal dari FOMO mungkin ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak wow, candu gitu.
0: Candu
1: apa sih? Okay. Iya.
2: Tapi selain mereka tuh mau menikmati view lah ya, ada beberapa yang mungkin bisa dibilang FOMO itu tadi, itu tuh awalnya mau healing.
0: Benar,
2: gitu.
0: Benar.
2: Karena gak menutup kemungkinan kayak abis putus ceritanya life after breakup gitu lah.
1: Bisa juga capek kali ya,
3: capek yang ada aja deh. Apalagi kalau abis patah hati tuh kayak tiba-tiba jadi
2: bener,
3: pengen nyobain segala cabor gitu.
2: Betul.
0: Ada ada kalau kata di instastory teman gue tuh, kalau misalkan udah naik gunung berarti patah hatinya bukan main-main lagi.
2: Wow. Bener. Udah,
0: itu
2: tapi, tapi ada juga yang capek kerja, akhirnya melampiaskannya tuh dengan dia naik gunung.
1: Benar. Gitu. Capek nugas,
2: betul,
1: kuliah.
2: Betul. Tapi tidak lain dan tidak bukan, bisa aja lo malah nemuin cinta di gunung.
0: Nah,
2: iya
0: juga,
2: kan?
0: Betul.
2: Bener.
3: Pas lagi ngedaki gitu, tiba-tiba ada cowok yang kayak, semangat ya.
2: Terus baper gitu ya.
3: Tertukeran Instagram.
2: Akhir, berakhirlah cerita cinta mereka tuh. Nanti pre-weddingnya di gunung ya.
0: Tapi bagi sebagian orang tuh malah males tau naik gunung. Karena kan udah pasti capek kan.
2: Betul.
0: Harus bawa carrier yang berat-berat. Bahkan harus ngadepin kadang
1: cuaca yang gak tentu gitu ya. Bisa aja
0: tiba-tiba hujan di atas
1: tiba-tiba
0: sana.
1: Cerah panas gitu kan. Kita gak tahu. Tapi ya itu sih menurut gue dari para pendaki itu letak keseruannya di situ gitu.
3: Iya, karena ada tantangannya.
0: Benar.
3: Sendiri gitu.
1: Iya,
3: ya.
1: Betul.
0: Jadi memang karena kadang tuh yang dicari tuh bukan cuma puncaknya doang, bukan cuma pemandangannya doang gitu kan, tapi cerita di perjalanannya itu gitu.
1: Yes, betul. Terus
0: juga
1: sorry. Kenapa? Dan kalau misalnya udah summit gitu bawaannya tuh wow gitu menurut gue ya. Kalau dari cerita temen gue ya.
3: Ya walaupun kita udah capek-capek ngedaki gitu kan, terus kayak pas udah sampai di puncak tuh kayak kebayar gitu.
0: Betul.
3: Capek karena viewsnya cakep banget.
0: Benar. Makanya kayak gue bilang tadi, itu tuh ngebuat kita jadi pengen ngaji gitu.
1: Balik lagi ke ngaji ya.
0: Bersyukur kan.
1: Benar. Karena iya, karena terkadang yang dicari dari sebuah pendakian itu bukan cuma puncaknya, tapi cerita yang tercipta selama kita perjalanan menuju ke sana.
0: Oke, betul. Oke, buat teman Pro 2 yang mungkin mau berbagi pengalamannya atau penasaran nih tentang hobi-hobi hiking yang bakal kita kupas malam ini, untuk teman Pro 2 bisa langsung hubungi kita di WhatsApp kita 081799259925 atau di Instagram kita di mana sih?
1: Di @pro2bdl.
0: Ditunggu ceritanya.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro Duel Flash Info kali ini datang dari Fashion Global. Real fashion icon timnas Korea pakai jaket hasil desain G-Dragon X Night. G-Dragon kembali membuktikan pengaruhnya sebagai icon fashion global. Personel Big Bang berkolaborasi dengan Nike dan Asosiasi Sepak Bola Korea untuk koleksi busana khusus yang dikenakan anggota timnas Korea Selatan selama gelaran Piala Dunia 2026. G-Dragon terlibat langsung dalam desain koleksi kapsul bertajuk Tigers of Asia yang membuat motif bunga favoritnya Daisy. Selain kaos dan track sulit, ada beberapa item lain yang mencuri perhatian dari koleksi kapsul Tigers of Asia, seperti sneakers dan kemeja. Penggemar yang ingin memakai busana hasil kolaborasi G-Dragon dan Asosiasi Sepak Bola Korea dapat membelinya di situs resmi Nike dan retail terpilih mulai hari ini. Oke, itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Ain Aliadi. Untuk informasi lainnya bisa kalian akses di web rri.co.id atau di media sosial kita @pro2bdl.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: That was coming from sempurnanya aku dari MPD teman produa. Ini kalau ngomongin MPD kayak gini nih ya, pasti identik, bukan identik sih ya, kayak merujuk ke pendaki-pendaki yang FOMO gitu. Iya,
1: pendaki. Ya.
2: Benar. Oh iya, benar. Aku takut deh mau ngomong aja di guys.
0: Apa tuh, Kak? Karena mereka tuh kayak gue udah bisa nih naik gunung gini gitu kan.
2: Tapi kalau gue jadi mereka juga, gue bakal pamer. Karena gue udah capek banget nih.
0: Betul.
2: Terus gue juga ketemu view yang bagus banget. Jadi gue harus pamerin ke kalian semua.
0: Benar, tapi kalau itu menurut gue tuh pantes gitu, deserve gitu. Cuman yang nggak pantes itu adalah misalkan lo memanipulasi media sosial yang kayak padahal lo tuh naik ojek nih ke atas gitu ya, apa sebutannya ojek gitu kan. Terus pakai porter tapi lo gaya-gayaan tuh kayak se-FOMO itu gitu loh, ya kan.
3: Ini gue capek banget jerit payah gue ke atas gitu kan.
0: Itu dia.
1: Tapi menurut kalian gimana sama pendaki yang FOMO gitu? Ada enggak?
2: Kalau menurut Ica,
3: kalau menurut gue sebenarnya enggak masalah sih ya, karena kan enggak semua yang FOMO itu jelek kan.
1: Betul.
3: Cuma tuh masalahnya itu ada beberapa stereotype buat pendaki-pendaki FOMO itu sering disebut, itu yang pertama itu ada eskapisme katanya mereka tuh. Jadi
2: apa itu?
3: Eskapisme tuh kabur lari dari kenyataan gitu loh. Kayak saking pahit hidupnya gitu.
2: Menyelamatkan dirinya untuk mendaki.
3: Benar.
1: Meriset total gitu ya. Dari pusingnya kehidupan gitu.
3: Nah, tapi juga tuh Kak, katanya para pendaki ini tuh juga agak red flag sih.
1: Red flagnya kenapa?
2: Karena mungkin kalau menurut gue mereka red flag karena lu bakal ditinggal.
1: Ditinggal?
2: Selama mereka ngedaki kan mereka nggak ada senjata.
1: Bisa. Kabarin ya.
3: Bisa. Tapi red flag di sini tuh maksudnya mereka tuh friendly. Gitu. Iya. Kita tuh nggak tahu mereka tuh menemukan siapa di atas sana kan.
2: Apalagi mereka sama-sama berjuang untuk naik ke atas kan. Iya, saling nyemangat.
1: Tapi dari friendly itu juga mereka bisa jadi gampang nyatu loh, bisa gampang berbaur gitu.
2: Benar. Ya, jadi mereka bagusnya dapat relasi juga dari situ gitu.
1: Benar. Banyak teman jadinya.
0: Nah, yang terakhir nih yang udah tadi sempat gue mention ya, itu pecinta alam palsu.
3: Betul.
0: Ya kan. Jadi kayak sudut pandangnya tuh gimana ya? Sebenarnya dia tuh enggak mau menikmati perjalanannya, cuman mau pamernya itu tadi,
1: FOMO itu lagi ke FOMO ya.
0: Betul gitu. Nah, teman berdua nih, kalau kamu punya cerita yang kurang lebih dari 3 yang kita sebutin tadi ya, itu bisa banget cerita ke kita di WhatsApp kita di
3: 081 79 925 925
1: atau di Instagram kita di @produabdl.

0: Nine brown eyes.
1: Final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
2: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
3: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
4: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
5: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Podcast Ribuan Memory from Lomba Sihir.
1: Yay.
0: Seperti kita bakal cerita-cerita juga soal hiking. Kalau yes, hiking itu pasti banyak banget memorinya.
1: Benar. Nah, kita juga bakal nelpon teman produan.
0: Iya. Karena kita bakal cerita-cerita bareng sama teman Produa soal hiking gitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan kebetulan teman Produa ini sudah tersambung juga ya, sama sudah, kita. Dan dia ini adalah hiking apa ya?
1: Dia hiking banget.

0: mahasiswa dari kampung.
1: Oke. Nah, Daus nih katanya hobinya hiking ya?
0: Iya, bener banget.
2: Jadi apa yang pertama kali ngebuat kamu tuh tertarik dan jadi hobinya tuh jadi hiking gitu?
0: Ya, kalau untuk apa yang membuat saya pertama kali menjadi hobinya itu menjadi hiking ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau pertama itu dulu itu saya itu suka banget main-main ke kebun tuh, main ke kebun, main ke
1: main ke
0: sungai.
1: Kebun.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, gitu. Iya. Berarti anak alam banget memang dari dulu ya.
1: Emang sorry Daus, kamu putus-putus nih. Ya? Daus mungkin sedang di kebun? Lagi di gunung kah? Halo? Halo Daus. Oke. Okay. Okay. Jelas suara kita jelas ya Daus?
0: Oh, suara jelas.
1: Oke. Okay.
2: Tadi di kebun ya. Oke, okay, jadi tuh kamu sebagai pendaki di Daus, sebagai orang yang suka hiking, pernah gak sih dengar beberapa stereotip tentang pendaki eskapisme, gitu? Yeah. Apalagi ada yang namanya tuh sering tuh disebut tuh eskapisme. Jadi katanya tuh kamu tuh hiking atau pendaki tuh cuma buat lari dari kenyataan, itu bener gak sih?
0: Kalau saya sendiri sih enggak sih, enggak juga gitu.
2: Enggak juga. Berarti ada benernya.
0: Ya kadang benar.
1: Oke, kalau mungkin bisa diceritain dari Daus sendiri itu kenapa sih bisa jadi hiking ini bisa jadi hobi gitu? Apakah karena kamu suka dari perjalanannya menuju puncak atau kamu suka banget apa sama view-nya gitu pas di atas kayak gitu? Mungkin bisa diceritain Daus.
0: Kalau saya suka, saya tuh sukanya itu karena adrenalin.
1: Oh, adrenalin.
0: Jujur sendiri. Orang yang suka tantangan tuh. Pertama. Kedua, ya balik lagi yang saya bilang tadi. Saya suka tuh main ke sungai, main ke kebun gitu kan. Aisyah, adventure lah gitu.
1: Oke, okay, my trip, my adventure.
2: My trip, my adventure. Terus juga nih ya, Us. Ada yang katanya stereotip pendaki-pendaki itu ada yang katanya pencinta alam palsu gitu. Menurut lo gimana?
1: Setuju nggak, Daus?
2: Setuju nggak? Dari sudut pandang lo gitu?
0: Kalau untuk pencinta alam palsu, sebenarnya sepakat sih, sepakat.
2: Sepakat.
1: Kenapa?
0: Ya karena banyak yang mengatasnamakan bahwasanya pendaki gitu ya, pendaki, tapi dia lupa akan kewajibannya sebagai pendaki, seperti itu contohnya. Oh, iya.
2: Betul.
1: Contohnya? Ya,
0: pendaki tapi membuang sampah sembarangan ketika di hutan.
2: Itu sih yang bikin orang-orang mikir.
1: Jadi mungkin pendapat dari Daus sendiri untuk orang yang kayak gitu tuh gimana Daus? Mungkin ada saran dan masukannya gitu?
0: Ya kalau saran dan masukannya ya lebih taat aturan dan tahu dan kondisi lah gitu.
1: Oke.
2: Tapi untuk Daus sendiri ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama mendakinya?
1: Yang sampai sekarang
2: masih diingat?
1: Iya, masih diingat.
0: Pengalaman paling berkesan adalah di Gunung Merbabu sih, Gunung Merbabu.
2: Wow, udah apa sampai tuh? Merbabu.
1: Udah enggak di Lampung-Lampung lagi.
2: Iya,
1: udah
2: beda
1: levelnya. Ya. Udah next level memang.
2: Kenapa tuh kalau kenapa di Merbabu?
0: Karena sebelumnya itu sosmed, ngelihat di sosial media gitu ya, di TikTok, di Facebook, Instagram, dan kemarin itu ngelihat secara langsung gitu. Dengan mata kepala sendiri dan itu gitu loh. Berkesan banget gitu.
1: Yeah, oke, okay, mungkin pertanyaan terakhir ya Daus, yeah, untuk mungkin ada saran atau masukan gitu untuk teman Pro 2 yang mungkin baru mau mulai untuk mendaki gitu, untuk mulai hiking ke atas gunung yang mungkin lebih apa yang masih mudah gitu,
2: masih nyoba-nyoba.
1: Benar.
0: Ya, kalau yang pertama tetap persiapan, prepare itu lebih penting dari segalanya ya. Terus prepare waktu, peralatan, dan jangan lupa juga restu orang tua, itu paling penting. Intinya prepare gitu.
1: Oke. Mungkin untuk ke alamnya sendiri gitu gimana Daus? Kayak tadi kayak mungkin enggak membuang sampah sembarangan kayak gitu.
0: Untuk sarannya sih ya

0: Bawalah sampahmu turun gitu.
1: Oke
2: deh, terima kasih banyak ya Daud. Sekarang kamu udah mau ngobrol bareng sama kita malam ini.
1: Sudah sempetin waktunya, mungkin sedang berkebun Daud.
3: Oh by the way Daud, ada salam dari salah satu penggemar kamu namanya Ayena. Boleh disapa Daud?
0: Siapa?
3: Ayena.
1: Ayena.
0: Halo Ayena.
1: Oke. Thank you Daud.
3: Terima kasih.

0: bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari ajang Piala Dunia 2026. Persaingan perburuan sepatu emas atau penghargaan pencetak gol terbanyak langsung memanas sejak pertandingan pertama digelar. Saat ini, Folarin Balogun dari Amerika Serikat, Kai Havertz dari Jerman, dan Yasin Ayari dari Swedia menjadi nama-nama terdepan dalam perburuan Adidas Golden Boot setelah sama-sama mencetak 2 gol untuk tim mereka. Dengan turnamen yang masih panjang, persaingan para penyerang terbaik dunia ini dipastikan akan semakin seru dan untuk disaksikan. Sekian Flash Info dari Bunga Syafira. Untuk informasi lainnya bisa kalian akses di website kami di rri.co.id atau media sosial kami di @pro2bdl.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 udah 2 jam ya, kita berempat nemenin kamu dan saatnya kita berempat pamit dari pendengaran kamu.
1: Ya, terima kasih teman Pro 2 karena udah temenin kita dari jam 8 tadi ya teman Pro 2. Terakhir dari kita teman Pro 2.
0: Oke, terakhir dari kita, let's device share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 95 FM.

0: Sistem baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan sekelas turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wah, enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung. Come on.

0: solitude is a space for growth and healing. I am never truly alone. I am connected to the world around me. I honor my need for seclusion and trust that it's part of my journey. I am strong, resilient, and capable of finding peace within myself.
1: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
2: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
1: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
2: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Top judi online dari sekarang.
5: 2,5 FM, Prodo RRI, Bandar Lampung.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Perudu dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 17 bulan Juni tahun 2026. Dari studio, saya Gib Lukas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Kirbuka akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Dari pukul 5 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer dari pukul 15 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Dan Jaga Malam yang akan menemani malam teman Pro 2 dipandu bersama penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti.
1: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
7: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman tolak kamu.
11: Good morning Canada time.
12: Teman tolak kamu.
13: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sudah tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Layu kalifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Innama al-usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, kedua di Bantu Lampung.

0: Pengajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Halid Basalamah.
1: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema Keistimewaan Sholat Tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menjadi pelindung terbaik bagi orang-orang.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit, diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah.

0: semua tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

95.2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi, ada kita bekas teman kamu semua di pada hari ini teman Pro 2 ya, sampai dengan jam 10. Jadi untuk kamu semua yang lagi dan harus beraktivitas di pagi hari ini, keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung.

0: Selamat pagi, Gebrokas nemenin kamu di pagi hari ini di Sepada ya. Cuma di Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu. Kita bakalan ngebahas banyak informasi teman Pro 2 ya, termasuk juga informasi-informasi yang ada di seputaran Provinsi Lampung, teman Pro 2. Yang pertama nanti kita bakalan bahas tentang mahasiswi perikanan Unila yang raih emas Olimpiade Matematika Nasional. Gokil ya. Terus juga ada lagi dari masih dari mahasiswi ya, teman Pro 2 ya, mahasiswi Lampung raih penghargaan Legal Opinion terbaik tingkat nasional. Dan kita juga nanti bakalan update tentang 3 truk box yang terlibat kecelakaan di Lampung Selatan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Selengkapnya kamu bisa dengerin di pagi hari ini barengan Gilbert Lukas. Yo, what's up?
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Apa kabar teman Pro 2 pagi hari ini ya, tanggal 17 Juni 2026 hari Rabu gitu ya. Sebenarnya sih di pagi hari ini juga mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang belum tidur mungkin ya. Jadi sebenarnya morning person itu bukan karena lu udah tidur tadi malam dan memang bangunnya jam-jam segini, tapi memang ya simply karena belum tidur aja gitu. Tapi jangan kebanyakan, nanti berdampak jangka panjang terhadap tubuh ya. Pentingin kesehatan, jangan sering-sering seperti itu. Sesekali gak apa-apa lah ya. Ini himbauan untuk teman-teman saya ya. Apalagi yang anak-anak teknik. Kuliahnya di teknik memang akrab sekali dengan tidak tidur itu ya. Agak dikurangin sedikit ya. Atau mungkin tidak tidurnya gara-gara pagi ini nonton Pesta Bola Dunia teman Pro 2 ya. Karena memang lagi bertanding nih, salah satu match yang ternyata seru. Tadi gue sempat nonton juga gitu ya teman Pro 2, antara Irak melawan Norwegia. Sementara ini skor itu berada di keunggulan Norwegia 1-2 ya, dicetak oleh siapa lagi kalau bukan Robots ya, Erling Haaland di menit 29 dan juga 43. Sedangkan Irak sempat menyamakan kedudukan tadinya 1-1 gitu ya, melalui gol yang dicetak oleh Ayman Hussein di menit ke 39. Begitu ya, babak kedua udah dimulai. Dan kalau misalnya teman Pro 2 mungkin juga pengen ikutan update gitu ya, atau tetap update gitu ya tentang Pesta Bola Dunia 2026, boleh keep on tuning aja ya di RRI Bener Lampung. Karena kita juga pasti bakalan update juga gitu ya tentang hal ini, oke? Okay? Yaudah, jangan kemana-mana, keep on tuning. Cuma di Pro 2 RRI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang. Teman terbaik.

agresif sekali ya judulnya ya. Tapi memang kalau misalnya ngomongin tentang hal yang lu inginkan teman Produe ya, jangan sampai terlepas begitu aja karena lu tuh setengah-setengah gitu ngejar ya kan. Harus bergerilya gitu. Sama nih kayak yang lagi, bukan lagi sih, yang sudah dilakukan nih ya teman Produe oleh Areta Badriah Putri Apni. Dia ini adalah mahasiswi program studi sumber daya akuatik Universitas Lampung. Kenapa gue bilang begitu? Karena nih teman Produe, dia ini sukses meraih medali emas Olimpiade Matematika dan medali perak Olimpiade Sejarah dalam Pekan Sains Pelajar Indonesia atau PSPI 2026. Kompetisi ini dilaksanakan secara daring atau online gitu ya, melalui platform yang udah disediain panitia dan memungkinkan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk berpartisipasi secara fleksibel dan tapi juga tidak mengurangi semangat kompetisi. Nah, jadi Areta ini merupakan mahasiswa angkatan 2025 program studi sumber daya akuatik jurusan perikanan dan kelautan FP atau Fakultas Pertanian Unila ya. Meski bidang studinya memang nggak berkaitan langsung dengan matematika maupun sejarah, dia ini berhasil menunjukkan kemampuan akademiknya dengan meraih gold medal di Olimpiade Matematika dan silver medal di Olimpiade Sejarah pada PSPI 2026 digelar secara daring ya. Dan Areta menceritakan mulai dari mempersiapkan diri sekitar 1 bulan sebelum kompetisi dan dia tuh memang menyusun jadwal belajar yang teratur untuk membagi waktu antara 2 bidang. Untuk matematika, dia memperbanyak latihan soal dan mempelajari bagaimana tipe penyelesaian masalah. Sementara untuk sejarah, dia membaca berbagai referensi dan membuat rangkuman materi supaya cepat mudah diingat gitu ya. Dan menurut Areta, untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, ia menetapkan target belajar harian dan mengelola waktu secara disiplin dan mempertahankan pola pikir supaya positif ya. Dan akhirnya berhasil melewati seluruh tantangan ini. Menurutnya kunci utama keberhasilan dalam kompetisi akademik itu bukan sekedar menghafal rumus atau fakta, tapi juga pemahaman konsep yang mendalam dan konsistensi belajar. Asik ya, benar juga sih ya. Dan dia juga meyakini teman Produe matematika dan sejarah memberikan manfaat yang saling melengkapi. Menurut dia nih, matematika melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Kalau sejarah itu memperluas wawasan mengenai berbagai peristiwa yang membentuk perkembangan masyarakat. Gitu ya, dan berkat pencapaian yang diraih, Areta menyampaikan rasa syukur sekaligus harapan agar pengalamannya dapat mendorong mahasiswa lain untuk lebih berani berkompetisi. Karena menurut dia nih, pencapaian ini membuktikan keberanian untuk mencoba merupakan langkah awal menuju prestasi serta diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa lainnya termasuk juga Unila gitu ya, mahasiswa Unila untuk keluar dari zona nyaman dan mengeksplorasi potensi dan terus berkarya ya. Jadi again balik lagi yang gue bilang tadi ya teman Produe, kalau misalnya pengen banget ngedapetin sesuatu ya lu harus memperjuangkan itu teman Produe ya. Memang mental-mental kompetitif tuh harus dijaga terus gitu ya teman Produe ya. Apalagi gue ngebayangin kalau misalnya lu tuh jadi seorang atlet gitu ya, apalagi jadi atlet tuh kayaknya bakalan apa ya harus punya kompetensi dan juga persistensi yang luar biasa gitu ya teman Produe. Di pagi hari ini gue juga pengen update seputaran sepak bola juga ya, nggak jauh-jauh dari atlet gitu ya, karena memang sedang bertanding di Pesta Bola Dunia 2026 Group Stage Group E. Pertandingan melawan Irak dan juga Norwegia. Sama sebenarnya seperti update sebelumnya gitu ya. Skor masih ada di pihak Norwegia 1-2 melawan Irak teman Produe. Sekali lagi gol dicetak oleh Erling Haaland di menit 29 sempat disamakan oleh Ayman Hussein di menit 39 dan akhirnya dibalas lagi oleh Erling Haaland memanfaatkan kesalahan lini belakang ya teman Produe ya. Untuk kamu semua yang mau update terus ya tentang informasi, semua informasi, keep on tuning aja di Produe Radio Lampung.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Ya, kamu masih dengerin Pro 2 dan Malam Teman Terbaik Kamu di pagi hari ini barengan di Blukas. Ya, baru aja terjadi gol ya teman Pro 2 di pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 antara Irak melawan Norwegia. Kali ini Norwegia kembali memperbesar keunggulannya 1-3 ya. Gol dicetak oleh Leo Østgaard di menit ke-76. Ya, gue kira tadi Erling Haaland lagi. Kalau enggak bakal hat-trick, udah mah debut match gitu ya teman Pro 2, hat-trick gue rasa sih kayaknya bakalan terjadi, tapi enggak tahu juga ya. Gue juga gak bisa underestimate Irak juga gitu ya teman Pro 2. Kita tahu sendiri ini adalah rekan dekat kita waktu kualifikasi ya. Iya, all the best lah untuk Irak gitu ya. Karena memang ini adalah grup yang bisa dibilang sulit juga ya gitu ya teman Pro 2 ya. Di grup I mereka bakalan lawan dua striker terbaik ya di sepak bola saat ini. Erling Haaland hari ini mencetak 2 gol. Gak tahu nanti kalau lawan Perancis gimana kan, karena ada Mbappe. Serem banget grupnya ya. Dan untuk pagi hari ini teman Pro 2, Lukas pasti ya masih bakalan ngomongin atau informasiin kamu hal-hal seputaran Provinsi Lampung ya. Kita balik lagi gitu ya ke informasi-informasi yang terjadi di Provinsi Lampung. Kali ini mungkin kabar yang kurang mengenakan gitu ya teman Pro 2 ya, yang ada gitu di Lampung Selatan teman Pro 2. Jadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk box terjadi di Jalan Lintas Trans Sumatera, Dusun Buring, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Dan insiden ini mengakibatkan kerusakan parah pada kendaraan dan menelan korban jiwa. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat salah satu truk melaju dari arah Bakahuni dan truk tersebut diduga mengalami remblong sehingga menabrak kendaraan di depannya. Selain dugaan remblong, muatan kendaraan yang berat diduga juga menjadi faktor yang menyebabkan pengemudi hilang kendali. Akibat benturan keras, muatan paket yang dibawa truk tumpah ke bahu jalan dan ketiga kendaraan mengalami kerusakan parah. Dalam peristiwa ini, dua supir truk dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terjepit badan kendaraan dan salah satu korban telah teridentifikasi bernama MS atau Muhammad Soleh, sementara satu korban lainnya masih dalam proses identifikasi. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan masih melakukan penyidikan atau penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut, dan proses evakuasi sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di lokasi. Namun berkat pengaturan lalu lintas oleh petugas kepolisian yang dibantu personel TNI, arus kendaraan kini kembali normal. Gitu ya. Jadi ini juga wake up call juga gitu ya untuk teman Pro 2 semua di pagi hari ini yang mungkin lagi beraktivitas atau memang sedang berkendara gitu ya, untuk hati-hati di jalan dan juga tetap fokus gitu ya untuk perjalanannya. Dan di pagi hari ini segala aktivitas kamu masih ditemenin sama Gilbert Lukas di Pro 2 Radio Bandung Lampung di Sepada.

0: Woi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

legal opinion berkasnya gitu ya dalam waktu kurang dari 3 hari. Selain itu, menjelang presentasi final, peserta tidak diperkenankan membawa catatan maupun bahan rujukan ke dalam ruangan sehingga seluruh materi harus dikuasai secara penuh gitu. Dan meski menghadapi berbagai kendala, Fatma berhasil memperoleh penghargaan sebagai penyusun legal opinion terbaik di antara puluhan delegasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Capaian ini menjadi salah satu prestasi yang paling berkesan selama masa perkuliahannya. Nah, menurut Fatma nih, teman Pro2 mengikuti kompetisi hukum tidak hanya bertujuan meraih prestasi, tetapi juga memperluas wawasan di berbagai bidang hukum, dan dia berharap pencapaiannya dapat memotivasi mahasiswa lain untuk berani mencoba tantangan baru dan terus mengembangkan kemampuan akademiknya. Ya, untuk kamu semua nih teman Pro2, para mahasiswa atau mahasiswi, meskipun kayaknya udah pada UAS ya, beberapa kampus, dan juga udah mulai memasuki hari libur, tetap belajar aja gak apa-apa ya, gak ada salahnya juga, meskipun mungkin kerasanya kayak kerajinan ya, tapi gak masalah ya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi, nemenin setiap aktivitas pagi, teman Pro2 semua, keep on tuning.